0: Terbang Andi Satria dari Sugatron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
1: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Minimum visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat-pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS bisnis travel card untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
4: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
7: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
8: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara barat.
10: Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fashah dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis Surabaya yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1 tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
21: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti

Piring lidi, keranjang buah, dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi ya, dengan berbagai informasi juga karena kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua segera memberikan pertolongan pertama ketika anak diduga mengalami keracunan makanan di rumah. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah kondisi anak memburuk akibat kehilangan cairan selama mengalami keracunan makanan. Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi Prawira, menyebut kehilangan cairan akibat muntah dan diare menjadi kondisi utama yang perlu dicegah pada anak. Menurutnya, pencegahan dehidrasi penting dilakukan untuk menghindari kondisi kesehatan anak semakin memburuk akibat keracunan makanan. Yogi menjelaskan keracunan makanan dapat terjadi setelah anak mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri. Kontaminasi juga dapat berasal dari racun, virus, parasit, maupun bahan kimia berbahaya. Gejala yang umum muncul antara lain mual, muntah, nyeri perut, serta buang air besar, cair, atau berdarah. Orang tua juga perlu mewaspadai gejala tidak khas seperti demam, sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kelemahan anggota gerak, dan kesemutan. Yogi meminta orang tua untuk menghentikan konsumsi makanan yang diduga menjadi sumber keracunan jika Anda mengalami tanda dehidrasi. Sisa makanan tersebut sebaiknya disimpan dan tidak dibuang untuk membantu penelusuran penyebab keracunan secara lebih lanjut. Ia menegaskan pemberian ASI dan makanan tetap dilanjutkan sesuai kemampuan anak. Menurutnya, menghentikan makanan atau membuat anak berpuasa tidak mempercepat proses penyembuhan. Setelah muntah mereda, anak dapat diberikan makanan lunak dalam porsi kecil seperti bubur, pisang, atau roti. Anak juga perlu mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan dipantau frekuensi buang air kecilnya. Nah, selain orang tua tidak dianjurkan merangsang anak untuk muntah ataupun memberikan arang aktif ya tanpa arahan tenaga medis. Yogi juga meminta orang tua tidak memberikan obat penghenti diare maupun antibiotik atas inisiatif sendiri. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang ya, dengan berbagai segmen juga menemani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di Halo RRI, Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya langsung di Halo RRI ya, di 0811-495-9490, dan masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 siang, ya, mana kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semuanya.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Program rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Joni.
1: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sabar Paling Dalam merupakan buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman, penulis muda asal Indonesia. Buku Sabar Paling Dalam merupakan buku kedua yang ditulis Fajar Sulaiman yang berhasil diterbitkan pada bulan September 2021. Fajar Sulaiman dikenal sebagai seorang penulis buku dan konten kreator yang tulisan-tulisannya bersifat motivasional, menyentuh hati dan mengungkap berbagai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dalam hidup ini, kerap kali kita mendapatkan kesulitan yang tak kunjung berhenti. Kesulitan yang membuat kita merasa down, lelah, sedih, dan kecewa. Kesulitan yang membuat kita merasa bahwa dunia seolah sedang menentang kita. Kesulitan yang membuat kita merasa sendirian dan ingin menyerah saja. Buku Sabar Paling Dalam memuat tentang mungkin saat ini merupakan titik paling rendah dalam hidup. Hingga perasaan lelah, sedih, dan kecewa menjadi teman akrab yang sering hadir. Kita mungkin merasa bahwa melangkah pada keputusasaan lebih dekat dibandingkan harus melangkah untuk melanjutkan perjuangan yang begitu jauh. Namun, buku ini memberikan semangat bahwa kita mampu melaluinya. Lalu kita akan berterima kasih kepada dunia atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebab kesulitan itu telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih kuat. Kesulitan itu menuntun untuk membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Tangisan hari ini menjadi sebuah doa yang mengabulkan harapan. Sebab sabar merupakan seni menjalani hidup yang tak mudah. Kedalaman sabar menjadi kekuatan paling hebat untuk menghadapi semua rintangan yang membentang. Dan kita pasti bisa untuk memiliki sabar paling dalam. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia temani suasana Anda di saat ini ya, dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI ya, Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490 hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mendatang kami hadirkan satu buah berita duka berasal dari keluarga Bapak Dr. Andus Donatus Nimit Kendik MT, Kampung GRP, Distrik Fak-Fak. Ditujukan kepada Bapak Samon Dahlan, Esos MAP, Bupati Fak-Fak, Bapak Dr. Dr. Andus Muhammad Uswanas, MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temong Mereh, MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nibit Kendik di Teluk Wandama, anak Albert Nibit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Waremu Distrik Baham Dandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohon Ma Udur Ngara di Distrik Fak-Fak dan Parwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Tanggah Ma Kabes di Kampung Merapi Distrik Fak-Fak Tengah, keluarga besar Weripi Rengen Homba-Homba Genuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram Distrik Fak-Fak Timur, keluarga besar Temomere di Kampung Kotam Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Baham Dandara, keluarga besar Kabes, Taswa, Heremba, Iha di Kampung Kaburbur, Distrik Kayuni, keluarga besar Iba, Temomere, Hindom di Kampung Bandamur, Distrik Kayuni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramomongga, Distrik Kramomongga, keluarga besar Kramandodo, Tanggama, Gredenggo di Mamur, Distrik Kramomongga, keluarga besar Hegemor Muri di Kampung Ambar Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Hindom Kabes Iha Tuturob di Kampung Us Adora Tetar Distrik Telupatipi, keluarga besar Bahba Temomere Tegikweria di Kampung Bahba Distrik Kramomongga, keluarga besar Gewap Hindom Taswa Komber Temomere Patiran Wow Tumbum Kandak dan Darmana Nortonggo di Distrik Fak-Fak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimit Kendik pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 pukul 11 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 di Kampung GRP Distrik Fak-Fak. Bagi Anda yang sempat mendengarkan berita duka ini dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan berita duka ini. Atas budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai informasi juga yang akan kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja yang kasih tinggal Yana sendiri. Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasian, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi

ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Baik, pendengar, pemerintah melalui PVMBG Kementerian ESDM meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan Jawa Timur mengingat Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang pada Senin pagi 14 September 2026 meletus sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali erupsi tersebut, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Sigit menjelaskan larangan juga berlaku pada area sekitar 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan. Wilayah tersebut memiliki potensi terdampak perluasan awan panas melalui aliran lahar mencapai jarak hingga 17 km dari puncak. Kawasan tersebut, Sigi menjelaskan, berisiko terkena lontaran batu pijar akibat aktivitas erupsi. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya awan panas, guguran larva, dan lahar yang dapat mengalir melalui sungai maupun lembah. Kemudian masyarakat juga dihimbau tidak mengabaikan perkembangan aktivitas Gunung Semeru dan selalu mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Hari Powang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Powang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup, karena dengan tidur kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah melakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud berunjuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisa PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Presentasi ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Mungkin ada keluhan yang ingin Anda sampaikan, boleh silakan deh di jalur telepon 0811-495-9490 dengan keluhan yang disampaikan juga. Nanti kami sampaikan kepada instansi terkait ya untuk menanggapi tapi keluhan yang Anda sampaikan, yang mana Anda dapat ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik, buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, langsung saja di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Rin, laris kah kok jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kah, Pe?
0: Kok su coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga,
0: Wih, sebenarnya tuh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu tuh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi,
0: Kok bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan tuh?
1: Iya, betul juga,
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry. Warna janda kan?
2: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Baik, pendengar masih saya teman Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung ya, menyampaikan berbagai keluhannya, oke silakan langsung saja di 0811-495-9490. Iya, nanti keluhan Anda kami akan sampaikan ya kepada instansi terkait untuk menanggapi setiap keluhannya ya. Yang mana acara Halo RRI dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan mungkin saja di jalan Anda menemukan ada dompet ya, atau barang-barang berharga yang tercecer, mungkin bisa langsung juga menginformasikannya ke Halo RRI ya di 0811-495-9490 atau menemukan ya atau kehilangan, boleh silakan langsung saja di jalur telepon di 0811-495-9490. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, semoga ada bahagia selalu dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Ataupun juga untuk Anda ingin memberikan masukannya, keluhan-keluhannya, silakan deh. Masih saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Tetap semangat dan sukses selalu untuk semua.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Esensi buku prosa satu fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Cewek Smart. Buku berjudul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya, sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapor yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Secara umum, buku ini berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis, dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Sehingga, dengan membaca buku yang ditulis Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Di dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Demikian esensi buku berjudul Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro Satu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami di siang hari ini juga dapat menemani Anda semuanya yang masih sibuk ya dengan kegiatan-kegiatannya di hari ini. Dan baik pendengar ya, masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan langsung saja di jalur telepon 0811-495-9490 dengan berbagai keluhannya, dan nanti keluhan Anda kami sampaikan kepada instansi yang terkait sehingga akan mendengarkan seperti apa tanggapannya yang dapat Anda ikuti setiap acara Halo RRI pada Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: sekedar memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi ketum sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi ketum mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang. Apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam

0: Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
1: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang ketua dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan, jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masa Tu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini, yang tentunya masih saya temani Anda di Halo RRI ya. Buat yang mau bergabung juga menyampaikan berbagai keluhan, boleh silakan di 0811495 9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang hingga saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya. Begitu juga untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai bersama keluarga, apapun aktivitas di hari ini ya, dapat berjalan lancar, sukses selalu, dan berbagai aktivitas yang tertunda di hari kemarin juga dapat Anda selesaikan di hari ini. Masih saya temani Anda di Halo RRI di 0811 495 9490.

0: adalah tarian khas Kabupaten Fakfak. Tarian ini biasanya digunakan dalam event-event besar seperti menyambut tamu dari luar kota, pelaksanaan upacara adat istiadat, dan keagamaan. Irama musik Tifa Titir dengan pukulan yang tepat dan teratur selalu diikuti syair lagu yang menceritakan tentang keindahan pesona alam suku Baham. Di celah-celah jari mereka terselip bulu burung cendrawasih atau bulu kasuari. Gerakan tarian titir ini menirukan tingkah laku gerakan burung cendrawasih saat bermain di ranting pepohonan dengan bulunya yang indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar satu persembahan dari Ada Band ya, dengan Karena Wanita sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Dan tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Sampai di sini juga saya temani Anda di Halo RRI. Kita akan bersua lagi di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini, saya Hatijah Baca juga pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Dari tempat tugas, kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI Pro 1 RRI.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpa Anda di awal pekan Senin 14 September 2026 menggantikan rekan Hatija Bacho. Kebersamaan kita di Fakfak siang ini berlanjut hingga sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan awal suara kita persembahan lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur, Gemo Famire, baru saja berlalu. Dan beberapa pilihan lagu daerah lainnya akan menghiasi ruang dengar Anda, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Pendengar, sebelum saya hadirkan lagi ya pilihan lagu daerah, saya mohon perhatian Anda untuk satu berita duka berasal dari keluarga Dr. Andus Donatus Nibit Kendik MT di Kampung Guerpe, Distrik Fakfak. Berita duka ini ditujukan kepada Bapak Samaun Dahlan, SOS MAP, Bupati Fakfak di Jakarta, Bapak Dr. Dr. Andus Muhammad Uswanas, MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temong Mere, MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nibit Kendik di Teluk Wondama, anak Albert Nibit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Meremu, Distrik Bamdandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohon Ma Wodur Nggara di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi, Distrik Fakfak Tengah, keluarga besar Weripi, Rengen, Homba-Homba, Kinuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur, keluarga besar Temong Mere di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Bamdandara, keluarga besar Kabes, Taswa, Heremba, Iha di Kampung Kaburbur, Distrik Kayauni, keluarga besar Iba, Temong Mere, Hindom di Kampung Mananmur, Distrik Kayauni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramong Mongga, Distrik Kramong Mongga, keluarga besar Kramandondo, Tanggahma, Kredenggo, Jimamur, Distrik Kramong Mongga, keluarga besar Hegemur, Muhri di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, keluarga besar Hindom, Kabes, Iha, Tuturop di Kampung Us, Adora, Tetar, Distrik Teluk Patibi, keluarga besar Bahba, Temong Mere, Tik-Tik Weria di Kampung Bahba, Distrik Kramong Mongga, keluarga besar Gewap, Hindom, Taswa, Komber, Temong Mere, Patiran, Wow, Tumbum Kandak, Dandarmana, Nortonggo di Distrik Fakfak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT atau Bapak Agustinus Nibit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung Guerpe, Distrik Fakfak. Sekali lagi isi berita duka, telah dipanggil pulang TT atau Bapak Agustinus Nibit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam waktu Indonesia Timur di RSUD Fakfak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung Guerpe, Distrik Fakfak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui kepada pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan mengenali nama-nama keluarga yang telah kami sebutkan. Kami mohon budi baik Anda untuk menyampaikan isi berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas perhatian dan budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Arifah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasa penutupnya digunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah.

Mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selamat melaksanakan segala rutinitas sesuai profesi masing-masing. Namun untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, saatnya untuk Anda menikmati istirahat siang sebelum nantinya kembali melanjutkan segala aktivitas. Pendengar, pada pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau Mambuni-Buni, ada permainan tradisional yang turut meriahkan acara tersebut. Nah, ini pantauan RRI pada Festival Budaya Teluk Berau 2026. Rangkaian kegiatan berlanjut setelah pelaksanaan tradisi barter di Pasar Mambuni-Buni. Masyarakat kemudian disuguhkan berbagai tarian dan permainan lokal khas Fak-Fak yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Berbagai penampilan seni dan permainan tradisional tersebut mendapat perhatian masyarakat yang hadir di lokasi festival. Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang bagi warga untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda dan para pengunjung. Salah satu panitia kegiatan mengatakan, salah satu permainan yang ditampilkan adalah lompat gaba-gaba yang dimainkan oleh masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Permainan tersebut semakin menarik karena dipadukan dengan nyanyian daerah lokal Fak-Fak yang mengiringi jalannya permainan. Perpaduan antara permainan tradisional dan nyanyian daerah memberikan suasana berbeda dalam rangkaian festival. Kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa permainan tradisional tidak hanya menjadi hiburan, tetapi memiliki nilai budaya yang dapat terus diperkenalkan. Antusiasme masyarakat terlihat saat permainan lompat gaba-gaba berlangsung di tengah rangkaian acara. Sejumlah peserta turut mengambil bagian dalam permainan, sementara masyarakat lainnya menyaksikan dan memberikan dukungan. Festival Budaya Teluk Berau 2026 menjadi salah satu momentum untuk mengangkat kembali berbagai kesenian dan permainan tradisional masyarakat Fak-Fak. Pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Rangkaian tarian dan permainan lokal tersebut menambah semarak pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 di Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas. Melalui kegiatan seperti ini, berbagai warisan budaya daerah diharapkan tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda akses melalui laman resmi rri.co.id.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengaruh utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan.

Pendengar, pameran Filateli tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan dan mengoleksi perangko, tetapi juga dapat menjadi medium edukasi untuk mengenalkan sejarah dan budaya kepada masyarakat. Dari benda seperti perangko memiliki nilai penting karena merekam beragam peristiwa, tokoh, tradisi, hingga kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Koleksi perangko dengan demikian dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal perjalanan sejarah bangsa. Pameran Filateli juga dinilai mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Melalui berbagai koleksi yang ditampilkan, pengunjung dapat melihat bagaimana perkembangan kehidupan sosial, budaya, dan peristiwa penting di Indonesia dari masa ke masa. Pemanfaatan Filateli sebagai sarana edukasi perlu terus dikembangkan agar keberadaan koleksi perangko tidak sekadar menjadi bagian dari hobi, tetapi juga memiliki manfaat bagi pemajuan kebudayaan. Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu hal penting dalam upaya tersebut. Pameran yang dikemas secara kreatif dan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat membuat sejarah serta budaya Indonesia lebih dekat dengan generasi muda. Selain memperkenalkan koleksi Filateli, kegiatan pameran juga dapat mendorong masyarakat untuk melihat perangko sebagai bagian dari arsip visual perjalanan bangsa. Setiap gambar dan informasi yang terdapat pada perangko menyimpan cerita yang dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Kami ingatkan kembali, jangan lewatkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah. He's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dijatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambat kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilij Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakari. 6-2-1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resepsi.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa lama juga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan dia juga mengedit dari Lantai Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga ramai ketua, jadi hanya ketua PAN, tapi juga mendalami juga dan
2: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum banget di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita ketemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akhirnya mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes you don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamak kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bang Dangdut, Dangdut adalah kita kembali hadir di siang ini usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Teruntuk Anda, para penggemar irama dangdut dari Sabang sampai Merauke, dangdutan yuk, silakan gabung di 0811 495 9490.

0: perdana ada Bunda L di Manado. Selamat siang, Bun.
1: Siang kembali, Bun.
0: Iya, siang kembali, Bun. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuaca di sini panas, tetapan buka udah 3 bulan lebih.
0: Sama-sama merindukan turunnya hujan ya, Bun ya.
1: Iya, merindukan hujan, tapi apa buat itu baik semua kan?
0: Iya. Oke.
1: Lagu Aisyah Sayang Pilih Aku Ini seksi perempuan, bisa kan?
0: Siap, Bun. Mudah-mudahan penelpon berikutnya milih yang perempuan ya, Bun ya.
1: Iya, betul sekali. Tapi kabar pertama buat Aisyah Sayang. Selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, amin. Lanjut ada kakak Lili, salam di salam kontak. Ada Bang Yoga di Manado, ada Ibu Ratna, ada Ibu Amin. Masih semuanya salam sehat. Ada pernah di Sulawesi Barat, Rani di Ternate, Ibu Rosna, Ibu Norjail, Ibu Ani. Salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Bang Loy, Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Kut, Bang Amin. Semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, Katna, ada Pak Isan di Bawau, Pak Yunus juga, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, semua-semua yang menyatu di Pros Satu Sasat yang dipandu oleh Aisyah Sayang. Semuanya dapat salam kasih salam sesat di keluarga masing-masing. Aisyah Sayang, makasih. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Untuk Bunda L Sayang ya, sudah gabung bersama kami. Penelpon kedua Bang Hadi Dinia. Selamat siang, Bang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Isya.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Baru kita gabung ya. Baru dengar atau sudah dari tadi udah dengar Pro 1?
2: Ini sih apa namanya itu? Baru dengar juga.
0: Oh, baru dengar
2: lagunya
0: juga.
2: Lagunya enggak tahu ya apa aja lagi.
0: Lagunya nih ada Mary Andani, Dinding Pemisah, Maggie Z, Terlanjur Basah, Manis Manja Group, Jodoh, Fetty Vera yang sedang-sedang saja, Iis Ariska, Racun Asmara, Danang Satu Selamanya, Roma Irama, Wahai Pesona, Nella Karisma, Hanya

0: Kamu, Nazia Marwiana, curahan hatiku. Evita Mala, selamat ulang tahun. Iis Dahlia, fatwa pujangga. Yus Yunus, fit murni, angkat topi. Heti Sanjaya, enggak muluk-muluk. Fildan Cahaya, Mirnawati, takdir. Mau yang mana?
1: Mana yang enak didengar itu, guys?
0: Semuanya enak kok.
1: Jadi ini ngomongin lagu jadi enak-enak semua ya.
0: Tapi jangan diborong semua.
1: Sebenarnya sih saya pengen semuanya aja karena lagunya enak-enak semuanya. Cuman tidak bisa juga itu ya diputar, kalau diborong semuanya.
0: Kalau diputar semua langsung tutup dah produk di siang ini.
1: Iyalah ya. Kalau enggak ini aja lah, aku itu terlanjur bahasa ya. Terlanjur bahasa.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa?
1: Oke lah, salamnya pertama buat Kak Aisyah, selamat bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga di sana ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Ada yang baru turun siapa ya?
0: Bunda L di Manado.
1: Oh, Bunda L di Manado, salam kenal, salam sehat selalu ya. Mm-hmm. Ada Bang Putra juga ya, ada Bang Lai, siapa lagi itu, Bang Luru. Ada Luna Jega juga ya, ada Sari Banjarmasin, ada Bunda Ratna, ada juga Bunda Ali ya, Pak Nurjael, siapa lagi tuh, Ibu Rosna juga, Mbak Lili juga ya, Pak Widi juga di Tokyo, Pak Junaidi, siapa lagi? Ya, siapa ya, lupa sih namanya ini Kak Aisyah.
0: Semuanya.
1: Saya nggak tahu nama-namanya semua ini.
0: Iya, semuanya A sampai Z begitu ya. Tanpa terkejut.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Boleh semuanya aja ya? Boleh
0: iya,
1: kan?
0: A sampai Z.
1: Enggak ada yang marah ya? Enggak ada yang marah ya?
0: Tidak ada, aman kalau hanya salam-salam.
1: Oh, aman ya. Oke lah. Buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Dirangkul aja ya begitu ya.
0: Betul.
1: Dalam satu hati dan satu jiwa dan
0: asik.
1: Yang ucapan juga salam sehat selalu dan salam tumpah selalu di udara.
0: Okay.
1: Begitu aja. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya. Selamat siang juga untuk Bang Hadi. Bunda Ellen di Manado, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Aisyah.
0: Siang
2: selamat
0: kembali.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana Bun? Sehat ya?
2: Sehat juga, Mbak Isa sehat juga toh. Bagaimana cuaca di Pasar, apa hujan?
0: Masih menanti hujan nih Bun. Kalau di sana gimana, sudah turun hujan kah?
2: Belum, oh, kalau di Toli-Toli, di Natali sudah hujan tadi malam. Saya telepon dia sudah hujan deras di Toli-Toli, senangnya.
0: Ada stok air gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan di Pasar sama di Manado cepat turun hujan juga ya, iya. Menular dari Toli-Toli.
0: Oke, okay. Lagunya mau yang mana
2: masih
0: nih Bun?
2: Masih bisa pilih lagu.
0: Masih, album pertama, kedua, dan ketiga boleh pilih lagu. Lagu yang mana nih Bun?
2: Yang ada, tadi ada apa? Tidak terlalu itu sih, Happy Sanjaya itu judulnya apa?
0: Enggak muluk-muluk.
2: Oh, yang itu saja, enggak muluk-muluk. Yang penting sudah bisa gabung sama Mbak Isa, sudah senang.
0: Mantap. Saya juga senang ya, pendengar pada ikutan gabung.
2: Okay. Iya, oke. Okay. Salam-salam ya Mbak Isa.
0: Boleh, lanjut.
2: Pertama buat Mbak Aisyah, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Kembali kasih.
2: Semoga selalu sehat, tetap semangat, dimudahkan rezeki bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut mau salam ada Bunda Kristi Natali yang ada di Toli-Toli. Salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Fakfak, ada Bang Lai di Kaltara, ada Bung Kasanova. Apa kabar Bung Kasanova? Ada monitor kah? Ada salam ya buat Bung Kasanova, ada Bung Darwin juga di Pakpak. Selamat siang. Ada Ibu Rosna juga di Pakpak. Selamat siang. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy juga di Merauke. Selamat siang, salam sehat, salam kompak. Ada Tajudin di Minahasa. Ada Bang Kris di Manado. Semuanya salam sehat, salam kompak, diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Aisyah, iya, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Kembali kasih Bunda Ellen. Bunda Ima di Maumere, selamat siang.
3: Hai, selamat siang Adek Aisyah.
0: Siang kembali.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagunya yang mana nih, Bun? Masih
3: lagu apa Adek Aisyah?
0: Lagu.
3: Masih
0: ada,
3: dapat lagu kah?
0: Iya, masih.
3: Oke, di lagu apa?
0: Ada Mary Andani, Dinding Pemisah, Manis Manja Jodoh, Fety Vera yang
3: sebenarnya. Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah. Oke. Okay. Salamnya, Bun.
3: Ya, salam pertama tentunya buat Adek Aisyah bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Adek Aisyah. Tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati buat Putra Tenga. Selamat siang Putra. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Bang Nasrun di Palu, ada teman yang ada di Banyuwangi. Selamat siang. Terus ada Bapak Guru di Wasior Undama. Selamat siang. Ada Bang Lei. Ada siapa lagi ya? Pokoknya semua teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, Merauke semuanya. Di Sorong juga ada Bapak Yanto, ada Bunda Ana di sana. Selamat siang, Tuhan memberkati buat Adek Aisyah. Terima kasih, selamat siang.
0: Siang kembali Bunda Ima di Maumere. Bang Marcel di ND, selamat siang Bang. Halo.
4: Selamat siang Aisyah.
0: Siang kembali.
4: Adalah kita.
0: Cakep. Pak Aisyah. Gimana kabar nih Bang Marcel?
4: Oh, Bang Erni.
0: Bang Marcel betul?
4: Ya, ya benar.
0: Iya, bagaimana kabar? Sehat ya?
4: Kabar di ini lagi cerah, angin sepoi-sepoi gitu.
0: Oke, selamat menikmati suasana siang hari ini. Salamnya untuk siapa nih Bang?
4: Ya?
0: Salamnya untuk siapa?
4: Oh, pertama kali untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara. Terus untuk Bang Andi di Jambi. Terus untuk Bunda El di Manado. Briefing Natalia, terus untuk Ibu Ratna, terus untuk Pika semuanya di Manado, terus Ibu Anggreni, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Ibu Farida, terus untuk Tete Indah di Bogor, Wijaya di Wonosobo. Ustadznya semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Siang juga untuk Bang Marcel yang sudah gabung lagi ya bersama kami di siang hari ini. Sepertinya kita break sejenak ya. Ada tiga lagu yang akan saya putarkan. Untuk Bunda El di Manado, penelpon perdana tadi ingin dengar suara penyanyi wanita. Ini ada dua wanita, Hetty Sanjaya, kemudian juga ada Mary Andani. Tak lupa untuk Mbak Marni dan Mas Valen. Lagi ngapain ya? Lagi santai kah atau lagi ngelamun siang ini nih? Oke, untuk semua tanpa terkecuali.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan imbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Rakatau memang berada pada level 3 atau siaga, namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoaks.

0: Lanjut lagi saya menyapa penelpon berikut. Halo, selamat siang Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat siang Dudandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sudah sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah, jika sudah sehat ya. Oke, lagunya yang mana ini Ibu Mas Lia? Ada Manis Manja?
1: Iya. Teruskan.
0: Ada Manis Manja Grup Jodoh PT Pera yang sedang-sedang saja, Iis Ariska Racun Asmara, Danang Satu Selamanya, Romai Rama Wahai Pesona, Nella Karisma Hanya Kamu, Nazia Marwiana Curahan Hatiku, Evita Mala Selamat Ulang Tahun, Iis Dahlia Fatwa Pujangga, Yus Yunus Fit Murni Angkat Topi, Fildan Cahaya Mirnawati Takdir. Main mana?
1: Jodoh.
0: Salamnya untuk siapa nih?
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Ditetoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Irwan, Bang Lei, Putra Tengah, Om Botak, Bang Darwin, Hadi, Bunda El, dan semuanya tempat terkecuali. Ucapan salam kompakan buat Mbak Aisyah. Salam selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Ibu Mas Lia di Parigi Motong, doa dan ucapan yang sama. Berikut, selamat siang yang sudah gabung lagi. Halo.
2: Siang.
0: Iya, selamat siang kembali.
2: Prodangdut.
0: Suara ini sudah lama sekali tidak mengudara. Apa kabar Bang Cut Itamame?
2: Alhamdulillah, kabarnya masih sehat dan bugar.
0: Alhamdulillah. Iya, banyak yang nanya loh, Bang. Di mana nih Bang Cut suaranya?
2: Kita lagi merantau.
0: Lagi merantau.
2: Iya.
0: Gimana kabar Mbak Anis juga, mudah-mudahan sepada sehat semua ya.
2: Alhamdulillah, kami di baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Bang Cut.
2: Nah.
0: Iya, lagunya mau yang mana nih? Nanti kasihkan ngobrol, lupa lagi pilih lagu. Ada Manis Manja Grup Jodoh PT Pera yang sedang-sedang saja, Iis Ariska. Yang mana?
2: Manis Manja apa? Gial.
0: Manis Manja Grup Jodoh judulnya.
2: Oh, Jodoh.
0: Saya baru dengar judul itu. Emang ada ya Gial?
2: Nggak tahu, mungkin ada. Ini udah rusak gitu.
0: Terus nih ada Viti Vera yang sedang-sedang saja, Iis Ariska Racun Asmara, Danang
2: ya, Manis Manja gitu.
0: Oh, Manis Manja ya. Ikutan Ibu Mas Lia tadi ya. Baik ya. Salamnya untuk siapa Bang Cut?
2: Ya, salam pertama untuk Putra Tengah. Sehat selalu Ani Manado. Yang di Maumere, Pak Ayu Manise, Pak Anis juga, Pak Freddy Boti, Bu Ali, Bu Guria, Istri Natalia, semua aja Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Cut Itamame yang rindu sama suaranya Bang Cut ya. Itu tadi sudah ikutan gabung di Prodangdut. Di belakangnya Bang Cut, Bang Putra Tengah. Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Aisyah. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Lagi sama siapa Bang? Sendirikah atau ada Bang?
3: Sendiri Bang Lei, lagi dinas.
0: Oh, lagi dinas. Ini tadi Bang Lei kirim atensi katanya jadi-jadi keriting gitu. belum tembus. Aduh, keduluan Bang Putra ya. Bang Lai kalah cepat nih. Oke, Bang Putra, lagu yang mana nih?
3: Tadi sebenarnya yang Dinding Pemisah.
0: Oh, Dinding Pemisah.
3: Tapi sudah diambil dong.
0: Sudah.
3: Nah, jadi memang cocok nih yang memilih lagu.
0: Oh gitu.
3: Dinding Pemisah tadi toh. Wah, cuma tidak monitor.
0: Oh.
3: Jadi susah juga.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Lantas Bang Putra mau yang mana nih?
3: Itu yang sedang-sedang saja.
0: Oh,
3: supaya,
0: yang sedang-sedang saja.
3: Nah, supaya salamnya kan yang sedang-sedang saja.
0: Asik.
3: Kalau kita pilih lagu, kalau monitor boleh. Nah, itu. Ayo.
0: Lagunya untuk semua jadi, tuh, Bang Putra.
3: Ya,
0: oke. Oke, lanjut. Salamnya.
3: Ya, oke, lanjut untuk Mbak Isa, selamat bertugas, sehat selalu. Dan juga ada Bang Cut. Aduh, baru muncul nih.
0: Itu lagi.
3: Bang Cut kita mamnya murah, sudah mudah-mudahan ya tetap subur, sehat selalu.
0: Amin.
3: Di sana dan juga ada Bunda Natalia, ada Ibu Ellen tadi, ada Bang Lei, ada Bang Darwin. Juga semua Bang Klik juga di sana, Ibu Rana di sana, Bunda El tadi, Nona Fika, Pak Junaidi, Adi juga, Bang Irman, Pak Nasrun, Pak Freddy Butri, Pak Saban, Bang Lut, Bang Mairona, Mujari Burosna, Bang Yoga, Bang Upa, oke sudah semua saja.
0: Iya.
3: Sama Irwan juga, tanpa terkecuali semuanya, Ibu Ali juga.
0: Oke.
3: Oke, semoga terhibur. Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Selamat siang, Bunda Christine di Toli-Toli.
4: Aduh, selamat siang, Mbak Isa cantik, baik hati.
0: Sama seperti Bunda
4: terlambat
0: Christine ya.
4: Terlambat jauh, Mbak Isa.
0: Tapi Pro masih bisa pilih kan lagu kok, Bun. Penelpon ketiga.
4: Masih bisa ya?
0: Bisa,
4: tapi
0: bisa.
4: Saya tidak sempat monitor lagunya Mbak Aisa, bagaimana
0: ini
4: ya?
0: Ini ada Is Ariska, Racun Asmara, Danang Satu Selamanya, Roma Irama, Wahai Pesona, Nela Karisma, Hanya Kamu, Nazia Marwiana, Curahan Hatiku, Evita Mala, Selamat Ulang Tahun, Is Dahlia, Fatwa Pujangga, Yus Yunus, Fit Murni, Angkat Topi, Fildan Cahaya, Mirnawati, Takdir. Yang mana, Bun?
4: Oh, Nela Karisma aja, Mbak Isa.
0: Nela Karisma, salamnya.
4: Salam pertama tadi ya, ada Putra Tengah ya yang baru lewat. Makasih salamnya, Putra. Kenapa Putra mau pilih lagu apa tapi enggak sudah dipilih lagunya ya tadi?
0: Sudah ada yang pilih.
4: Sudah. Makasih ya salamnya Bang Putra. Terus ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bang Cut ya, ada Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Retno, Nurcail Burosna, ada Ayu Dimasohi juga, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya, Kang Ahmad Irwan, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, Bang Iwan, Bung Darwin, ada Bang Andi Cakrawinata ya bersama Dika di Taliabu, Andi juga di Batam bersama Purnama Sari, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Pak Ustad, Bunda Ima ya, Kakak Puja juga, ada Bang Benny Jo yang ada di Bournemouth, terus ada Bung Klip yang ada di Manado, Ibu Ani Kota Mabagu, Ibu Ellen juga ya yang ada di Manado, dan semua sudah yang lagi monitor. Mbak Isa tetap semangat, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya,
4: makasih ya Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang ya. Terima kasih kembali untuk Bunda Christine di Toli-Toli. Berikutnya, halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu Dimasohi, lama tak dengar suaramu. Sehat ya?
5: Alhamdulillah, saya sehat. Ini sama Mbak Aisyah ya?
0: Betul. Jangan-jangan janjian kali ya sama Bang Cut. Soalnya Bang Cut kita mame juga udah lama tidak dengar suaranya nih. Tadi baru ikutan gabung. Gimana
5: iya,
0: Mbak Ayu, banyak kesibukan kah?
5: Saya ya sibuknya sih ya, ya namanya ibu rumah tangga pasti sibuk ya.
0: Si dedeknya
5: terus sibuk
0: ya. Si dedeknya udah besar kan ya.
5: Juga. Kenapa Mbak Aisyah?
0: Si dedeknya udah besar tuh.
5: Iya, sudah 5 tahun.
0: Siapa namanya? Saya lupa ya Mbak Ayu.
5: Saya Fatimah Azhara.
0: Oh iya, Dedek Fatimah. Halo Dedek Fatimah. Lagi pantau juga kan?
5: Iya, Fatimah lagi main nih.
0: Oh lagi main. Oke deh. Halo sayang.
6: Iya lagi main.
0: Lagi main apa tuh?
6: Main anjing-anjing.
0: Oh oke deh. Selamat main
5: main.
0: Iya
5: main robot-robot.
0: Main robot-robot.
5: Iya suka main robot-robot.
0: Oh gitu. Jadi gitu. Baik. Selamat pagi ya Mbak Aisyah.
5: Ya lagunya apa Mbak Aisyah?
0: Lagunya sudah terpilih 3 Mbak. Ada Manis Manja Jodoh, Fethi Vera yang sedang-sedang saja, Nela Karisma Hanya Kamu. Nanti putaran berikut ya.
5: Oke, pilih lagu aja lagi. Deh ya yang
0: oh,
5: 3 itu
0: aja. Okay.
5: Iya. Baiklah, kita menyapa untuk Mbak Kintena, kemudian juga untuk Mbak Pemangkasan Madura, buat lanjut ya di Aceh, Allahut, siapa lagi ya, untuk yang ada di Merauke, kemudian juga ada di Bintuni, ya semua-semuanya, tanpa ya Bu Farida, Panas Ron, Paham Bali, ya Bintang Pratama. Salam untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau saya berpergian kembali nih terus dari RRI Fakfak dan makro RRI Fakfak. Berkah kesehatan, berkah usia, kelancaran rezeki tentunya dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Juga buat dari Fatimah, salam paling saya selalu buat ayahnya yang lagi bekerja. Ya, semoga di luar sana selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Aisyah, terima kasih kalau terus kembali ya. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Mbak Ayu sekeluarga.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 35 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Penelpon selanjutnya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Esa yang menikmati.
0: Selamat siang juga Bang Andi di Jambi ya.
1: Wah, apa kabar Kak Esa?
0: Alhamdulillah baik. Kabar sebaliknya gimana nih? Lama terdengar suaranya.
1: Sama dengan Kak Esa. Kabar di sini sebentar. Karena bagaimana panas dan panas?
0: Cuacanya yang sedang-sedang saja. Tidak panas, tidak juga. Berarti sama
1: bakar hutan.
0: Sama-sama merindukan hujan ya, Bang Andi.
1: Iya. Tengah udah gabung Kakak.
0: Sudah.
1: Lagunya udah format Kak.
0: Gimana?
1: Lagunya udah format Kak.
0: Lagunya nih ada Iis Ariska Racun Asmara, Danang Satu Selamanya, Roma Irama Wahai Pesona, Nazia Marwiana Curahan Hatiku, Evita Mala Selamat Ulang Tahun.
1: Itu aja Kak, Dian Mariana Curahan Hatiku Kak.
0: Curahan Hatiku, oke, okay. Curhat ya. Selamat Ulang Tahun ya.
1: Malamnya pertama-tama Sarko, Dika, Ditalia Abung. Kalau lagi menikmati teman-teman mau dikabung naik sana. Diberikan umur panjang, kesehatan, keluarga bersama keluarga besarnya, insyaallah minuman Allah subhanahu wa ta'ala. Terus tengah Bunda Ima di sana, Putri Pak Porti di Marrakesh, yang dalam bagian selalu di Marrakesh, dan saudara dengan Tuhan yang berkuasa. Buat Kak Anissa kuat selalu, panjang umur, lancar rezekinya bersama keluarga besar. Semoga Kak Aisyah selalu melindungi Tuhan kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Manis Manusia. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bang Andi di Jambi. Sudah luangkan waktu ya gabung bersama kami. Berikutnya Kang Ahmad Irwan atau Kang Irwan Ahmad nih. Selamat siang.
2: Selamat siang, pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Kang Ahmad ya. Atau Kang Irwan nih?
2: Sekarang

0: Iya, bayi sayang cantik siapa yang punya kan gitu. Berbahagialah bagi yang mendapatkan Mbak Aisyah, itu satu anugerah itu kan.
1: Salamnya untuk siapa, Mbak Aisyah itu?
0: Iya, berbahagialah yang nanti mendapatkan gitu kan Mbak Aisyah.
1: Oh gitu
0: kan.
1: Ya. Salamnya untuk siapa nih?
0: Ya, salam-salamnya ya barusan buat Bang Andi ya. Mm-hmm. Buat Bang Luhud dah itu kan. Heeh. Mm-hmm. Di Tapanuli Utara
1: gitu kan. Betul.
0: Buat Pak Bintang Pratama di mana, di Sulawesi Tengahnya, di Palu kalau enggak salah.
1: Parigi Motong.
0: Iya, buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Ibu Rosna, bukan?
1: Iya.
0: Buat siapa lagi? Buat Bunda El, Putra Tengah, Nyongklip, bukan? Buat juga Pak Tajudin di Minahasa. Buat Pak Junaidi, Pak Putra Tengah, Pak Freddy, buat Bunda Ima, ada juga buat siapa lagi? Bu Ali. Buat Bu Ali siapa lagi ya? Soalnya banyak-banyak juga itu kan, Pak Abdul Syukur, tak lupa ya. Dan buat sama-samanya aja ya, Mbak Aisyah itu kan. Yang suaranya aduh sangat merindukan saya itu kan. Itu cantik sekali. Itu lagunya wahai pesona gitu. Roma Irama.
1: Roma Irama ya. Baik, terima kasih ya Kang ya.
0: Iya, sama-sama ya. Okay. Seperti itu kan.
1: Iya.
0: Jalan-jalan ke pasar Minggu itu kan. Pohon mangga ujungnya matang. Mm-hmm. Berbulan-bulan aku menunggu, yang ditunggu tuh kunjung datang, gitu aja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Kang Ahmad Irwan ya. Mudah-mudahan yang ditunggu segera datang begitu. Di belakangnya Kang Ahmad Irwan. Halo Nona Vika, selamat siang.
2: Siang Caca Isa, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar? Semakan siang kah?
2: Sudah sekenang sama BGS ini. Baru angin ke Ina.
1: Oh gitu. Udah kenyang, saatnya juga dangdut ya.
2: Ya.
1: Lagunya yang mana nih, Luna?
2: Lagu Nasa Apa Kesaisa.
1: Ada Iis Ariska Racun Asmara, Danang Satu Selamanya, Evita Mala Selamat Ulang Tahun, Iis Dahlia Fatwa Pujangga, Yus Yunus Angkat Topi, Vildan Cahaya, Mirnawati Takdir. Mau yang mana?
2: Antonio Takdir.
1: Takdir, oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
2: Ya, sama-sama buat Kaisa. Yang juga selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kaisa, keluarga yang ada di rumah.
1: Saya sudah sudah sama seperti Nona Vika.
2: Iya, saya sama Mama. Kalau kita sama Mama siang.
1: Oh, Bobo siang ya.
2: Saya sama masih bersyukur. Jalan bacanya lagi nyaman, salam sehat sekeluarga. Punya usianya di Manado.
1: Iya.
2: Anak saya Tika, Bu Ani di Kota, Bang Luhut, Bang Yeri, Bang Marcel di NTT, dan dapat Ramadan di Masoke. Buat nama dan di seorang Pak Leni yang ada di Matote. Di suat-suat ada Buslar Sena, ada juga Ibu Tosna. Itu saja Caca Isa. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Nona Vika dan penelpon ataupun pendengar lainnya yang sudah pada gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Dika di Taliabu. Apa kabar Kakak Aisyah? Alhamdulillah baik ya. Lagunya dari Kakak aja lah yang milih. Ini mau salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, sehat di sana. Juga untuk Ibu Utri, Ibu Natalia, Kakak Ayu di Masohi, Bang Putra Tengga, Bunda Sophia di Makassar, dan semuanya tanpa terkecuali yang selalu monitoring Pro 1 RRI Fak-Fak. Untuk Kakak

selamat tugas. Terima kasih. Baik. Kembali kasih ya untuk Kakak Dika di Taliabu sudah mengirimkan atensinya. Juga untuk Bang Lei, katanya tadi ubur-ubur ikan lele, Bang Lei lagi keriting jari-jari. Mudah-mudahan masih pantau ya Bang Lei ya, dan bisa ikutan gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nazia Marwiana disusul Roma Irama, kemudian juga ada Mirnawati.

0: Dulu aku sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu

0: Pendengar, sebelum saya hadirkan lagu dari Mirnawati Takdir, saya sapa lagi ya penelpon yang ingin gabung di putaran terakhir. Ada Bang Atus di Ternate. Selamat siang, Bang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat, cuma panas nih. Baik saya.
0: Iya, betul, Bang.
1: Iya, panas terus ini. Ini bapak sudah hujan ya?
0: Hujan tapi belum musim gitu, Bang. Kita juga masih merindukan hujan di sini.
1: Panas.
0: Sama ini ya, berarti ya.
1: 4 bulan ini panasnya.
0: Mudah-mudahan segera turun hujan.
1: Kita banyak yang masuk jalur.
0: Lumayan, Bang.
1: Oh, ini Abang. Abang Junaidi di Ambon sudah?
0: Belum gabung.
1: Belum, kita jalan dulu.
0: Boleh, buat apa?
1: Ya, buat baik-baik, selamat datang, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam buat Pak Junaidi, terus buat Nona Sika, Bunda El, buat rekan-rekan waktunya Radio Koka, salam buat semua-semua yang bergabung di Radio W1 Fakwar.
0: Iya.
1: Lagu Tisiram Baja.
0: Oke, saya ikutkan dengan Mirnawati.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya untuk Bang Atus di Ternate dan merupakan penelpon terakhir. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini, Senin 14 September 2026. Untuk Bang Atus dan lainnya, inilah lagu dari Mirnawati dengan judul Takdir, pilihan dari Nona Vika di Manado. Dan nantinya pada pukul 15 pendengar, kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong.

hari ini di

0: menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 14 September 2026 diantaranya. Pemda diminta menyiapkan anggaran penanganan AIDS malaria. Ancaman kepunahan 15.300 keanekaragaman hayati Papua Barat Daya. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
2: Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk menunggu keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adinkes Abdul Qadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah, namun penganggaran yang masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Yang menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebutlah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khusus Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
3: Adinkes Papua Barat Daya mewakili di pusat. Intinya ini bagaimana itu daerah untuk ke depan itu, karena ini dana global. Kalau dana global sudah habis, itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti daerah kaget kok tidak ada pembiayaan. Makanya kami itu bagaimana sosialisasi ke daerah-daerah untuk supaya bisa memasukkan anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dari dulu ada, cuman dia tidak spesifik secara gelondongan dia.
2: Menurutnya pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Neni Mardika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 15.300 keanekaragaman hayati terancam. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya ingatkan krisis iklim.
4: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelly menyebut berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Menurut Kelly, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.
5: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana bagaimana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai apa namanya gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu.
4: Julian mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Bappenas serta dukungan dari negara-negara lain dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karhutla terjadi di Teluk Bintuni. Laporan Dina Rianti.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Teluk Bintuni terus terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau panjang yang telah melanda Kabupaten Teluk Bintuni selama 4 bulan terakhir. Titik api masih bermunculan di sejumlah kawasan, mulai dari lahan kosong, hutan kering, hingga area permukiman warga. Berdasarkan data Satpol PP Teluk Bintuni pada unit pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kasus kebakaran telah ditangani sejak Januari hingga awal September 2026. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat kondisi cuaca panas dan kering masih terus berlangsung. Menurut staf pemadam kebakaran pada Satpol PP Teluk Bintuni, Muhammad Rizki mengatakan peningkatan jumlah kebakaran tahun ini dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat vegetasi kering lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
7: Mungkin kayak tahun ini karena dilanda musim kemarau yang bisa dibilang lumayan panjang dan kebakaran hutan yang hebat, makanya untuk perbandingan antara tahun ini dengan tahun ini memang terbanyak titik kebakaran yang kami tangani. Diperkirakan itu kalau ditambah hutan dengan perumahan, 40-50 titik kebakaran itu sudah ada. Karena kadang kami dalam satu hari kami menangani 3 titik secara langsung, 4. Bahkan untuk kemarin kami menangani titik, ada 3 panggilan, tapi panggilan yang paling ininya itu waktu di Muturi. Karena di situ kami berhasil padamkan api itu. Kita mulai start dari sini dari jam 8 malam sampai ke sana sekitaran pukul 9-an. Dan setelah kita action di sana hampir jam, mau masuk jam 3-an.
8: Jam
7: 3
8: subuh?
7: Jam 3 subuh, baru apinya itu bisa ini, baru bisa terkendali. Tapi itu juga belum terkendali sepenuhnya karena di tengah-tengah kita melakukan pengendalian, ada juga kebakaran rumah trans di SP4 jalur 8 itu.
6: Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, damkar Teluk Bintuni masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini mereka hanya memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki sebagai penyuplai air. Selain keterbatasan armada, akses menuju lokasi kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa titik api berada di area yang sulit dijangkau kendaraan hingga memperlambat proses pemadaman.
7: Kadang kami kesulitan untuk akses jalan. Untuk kesusahannya kami di lapangan itu mungkin seperti armada
8: ya, armada ya, kurang ya.
7: Armadanya itu karena jujur armada kami di Kabupaten Teluk Bintuni ini kurang. Jadi ketika ada karhutla kayak begini, kebakaran hutan dengan lahan, kami juga kadang itu mendapat panggilan itu lebih dari satu titik. Jadi ketika kami berada di, kayak kemarin kan kami berada di, sementara berada di Bina Desa, di samping sekolah YPPK itu kan ada memang kebakaran lahan. Di samping kami sedang mengerjakan kebakaran lahan itu, sudah ada telepon juga dari
8: titik lain
7: lagi.
6: Pemerintah daerah dan petugas pemadam kebakaran menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarang, serta menghindari pembakaran lahan untuk membuka kebun guna mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Antusiasme tinggi, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB hingga 25 September.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 2 pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Perpanjangan tersebut diputuskan setelah Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta menimbang antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Papua Barat Daya, Halason Sinurat, mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Ia mengatakan perpanjangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Bapak Gubernur Papua Barat Daya setelah melakukan evaluasi terhadap optimalisasi dan antusiasme masyarakat terhadap pengenaan denda, penghapusan pengenaan denda, maka ada beberapa evaluasi yang dilakukan sehingga dilakukan perpanjangan dalam 2 minggu ke depan, dan diharapkan gubernur berharap untuk seluruh masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan 2 minggu ke depan ini.
1: Program penghapusan denda PKB dan BBNKB sebelumnya berlangsung sejak 11 Agustus hingga 11 September 2026 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Dengan adanya perpanjangan, masyarakat kembali mendapat waktu 2 pekan untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Raja IV kerjasama dengan Dinas Pendidikan tingkatkan pengawasan partisipatif. Pelaporan Padli Ramdan.
3: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Raja IV menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif menuju pemilu 2029. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan Ketua Bawaslu Raja IV Imran Rumbara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Fransur di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja IV. Ketua Bawaslu Imran Rumbara menerangkan lembaganya menggandeng Disdik untuk kemudian bisa mengadakan edukasi bagi pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah. Pemilih pemula di sekolah jumlahnya cukup banyak dan memiliki peran strategis untuk menentukan kualitas demokrasi di Raja IV agar pemilu bisa berjalan lebih berkualitas. Imran menilai kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadi langkah pertama Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif. Bawaslu akan memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga nantinya bisa mengambil bagian dalam tugas pengawasan pemilu dan menjaga proses demokrasi di lingkungan masing-masing.
4: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kuliah Kabupaten Raja IV dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif. Kami berharap ke depan kerjasama ini kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan edukasi yang kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas maupun dari pihak-pihak sekolah, terutama untuk pendidikan pemilu pemula. Sehingga kita berharap proses demokrasi itu di Kabupaten Raja IV ini kita mulai dari pemilih-pemilih pemula yang masih ada di sekolah-sekolah. Sehingga harapan kita ke depan proses demokrasi berjalan secara baik.
3: Kepala Dinas Pendidikan Herman Fransur menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu Raja IV untuk memberikan pendidikan bagi pemilih pemula di kalangan pelajar. Dinas berharap edukasi terkait kepemiluan di sekolah-sekolah bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Dinas Kesehatan mendorong pemerintah daerah di Papua Barat Daya memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan eliminasi AIDS, tuberkulosis, serta malaria melalui penguatan anggaran, regulasi, dan kerjasama lintas sektor.
5: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia atau ADINKES mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya memperkuat anggaran, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya eliminasi AIDS, tuberkulosis atau TB, dan malaria. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan pengembangan dokumen perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, malaria atau PPATM tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Perwakilan ADINKES, Sawijan Gunadi, mengatakan komitmen kepala daerah harus diwujudkan secara konkret melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Mulai mulai dari RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, hingga Rencana Kerja Masing-Masing OPD. Sarwijan menegaskan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria tidak hanya melalui tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD, pemerintah kampung, dunia usaha melalui CSR, Basnas, lembaga, filantropi, hingga masyarakat perlu terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah mewujudkan kolaborasi dan menghindari pelaksanaan program secara sendiri-sendiri. Adinkes juga menyoroti pentingnya menjaga keberhasilan eliminasi malaria. Daerah yang telah menekan kasus malaria tetap harus mempertahankan pengawasan dan pencegahan karena penyakit tersebut dapat kembali muncul. Kader kesehatan tingkat kampung dinilai berperan penting dalam pemantauan, edukasi, dan pencegahan malaria.
6: Oke, pesannya adalah tolong beri perhatian lebih dari biasanya. Nah, dulu ada tapi kecil. Nah, ini diminta lebih. Biasanya dilihatnya dari anggaran dan dari regulasi. Terakhir aksi. Nah, untuk anggaran kan mesti dokumen perencanaan dong, RPJMD-nya bagaimana, Renstra dinas-dinasnya bagaimana, RKPD tahunannya daerah itu bagaimana, kemudian renjanya dinas-dinas bagaimana. Biasanya orang ngurusin rencana itu dirinya sendiri masing-masing. Tidak ada yang hubunganku dengan sana seperti apa begitu. Padahal perintah di sistem perencanaan negara ini sudah begitu. Tidak ada orang sendiri-sendiri. Karena kepala daerahnya satu kan, visi misi satu, dipilihnya satu.
5: Sementara itu Adinkes berencana melakukan pemetaan terhadap perhatian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap program AIDS, TBC, dan malaria pada November 2026. Penilaian akan melihat bukti konkret berupa regulasi, dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan pelaksanaan program. Adinkes berharap penguatan koordinasi dan kolaborasi dapat membantu Papua Barat Daya meningkatkan capaian kesehatan serta memastikan upaya eliminasi AIDS, TBC, dan malaria tetap berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun TNI ke-81 tahun, Kodim 1807 Sorong Selatan gelar lomba peraturan baris berbaris tingkat pelajar. Berikut laporan edis dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
7: Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, dan Papua Barat Daya melaksanakan lomba peraturan baris berbaris antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Trinati Teminabuan, Kamis 10 September 2026. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caiserio Prasetyo Widarto kepada RR menyampaikan, lomba peraturan baris berbaris ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT TNI ke-81 tahun. Di samping itu, lomba tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan, dan kekompakan, serta memupuk jiwa korsa kebersamaan pelajar di Sorong Selatan.
8: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kedisiplinan, serta untuk memupuk jiwa korsa kebersamaan. Karena dengan peraturan baris berbaris ini yang diikuti satu tim itu ada 31 orang, nah itu pelatih mereka untuk kompak, kebersamaan, dan kedisiplinan. Selain kegiatan PBB ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, nanti tanggal 27 September secara serempak nasional akan diselenggarakan lomba gaple atau domino. Kemudian kita nanti juga ada kegiatan karya bakti, ada kegiatan basar murah, UMKM. Untuk seluruh rangkaian kegiatan akan diselenggarakan sebelum 5 Oktober dan nanti di puncak kegiatannya 5 Oktober ada kegiatan upacara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama dengan seluruh lapisan elemen masyarakat.
7: Dandim Sorong Selatan menambahkan, sesuai dengan tema umum HUT TNI di tahun ini, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan makmur, peran TNI di Sorong Selatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Mendengar, teman-teman ada yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Nah, ini ada salah satu program logistik maritim andalan di Indonesia yang punya peran besar buat menyambung konektivitas antar pulau. Program tersebut adalah Tol Laut. Tol Laut merupakan program logistik lautan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Nusantara. Nah, sebagai agen pembangunan, PT Pelni Persero mendapatkan penugasan resmi untuk mengoperasikan armada kapal Tol Laut guna menjamin kelancaran distribusi logistik khususnya ke wilayah 3TP, yaitu tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Nah, ada juga aplikasi ya yang di launching oleh Pelni, yaitu aplikasi Sito Laut, Sistem Informasi Tol Laut, yang merupakan platform digital resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dirancang untuk mendukung dan mengelola operasional program tol laut, barang, dan ternak secara online. Untuk lebih jelasnya pendengar, kita dengarkan promo berikut ini.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Laut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sito Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: sih? Ah. Kenapa harga sayuran di pasar naik terus sih? Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali ya.
1: Iyo Mace, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari ya.
1: Betul Mace, inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang kantong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kayak dulu-dulu itu.
0: Terus apa yang bisa kantong lakukan untuk menghadapinya?
1: Ya kantong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Ayo kak, berarti selain itu bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat ya. Betul kak tidak Mace?
1: Betul Mace, kantong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, kantong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi

yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi, tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan lapangan kriket di berbagai wilayah. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki tradisi panjang dalam menggunakan jenis permukaan tertentu atau gaya bermain tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal mereka, seperti iklim atau preferensi komunitas setempat terhadap olahraga tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami punya updatean informasi ya untuk Anda. Ini informasi dari dunia kesehatan yang kami kutip dari rri.co.id tentang Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Samsul Ridwan mengingatkan media mengutamakan perspektif perlindungan anak dalam pemberitaan, utamanya ketika media mengangkat isu iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Samsul mengatakan media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik terkait perlindungan anak. Media juga berperan mengawal kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan data LPAI, paparan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau berpotensi mempengaruhi pengetahuan, sikap, persepsi, hingga perilaku anak. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada anak dan orang tua. Ia juga menilai media dapat membantu masyarakat memahami dampak paparan pemasaran produk tembakau terhadap anak. Karena itu, pemberitaan perlu dilakukan secara kritis, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan anak. Dalam kesempatan yang sama, Duta Anak 2022 Alia Eka Khairunisa mengatakan, anak dan remaja semakin mudah terpapar pemasaran produk tembakau. Paparan tersebut terjadi melalui titik penjualan, media luar ruang, media sosial, hingga internet. Berdasarkan data yang dipaparkan Alia, sekitar 65% anak mengaku terpapar promosi produk tembakau di titik penjualan. Sementara itu, paparan melalui media luar ruang mencapai 60,9%. Pendengar, workshop LPAI menjadi ruang kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Anak dan media. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat pengawasan terhadap pemasaran produk tembakau. LPAI berharap media turut mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan dan media.

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini hingga membawa kita pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur saat nanti Anda ikuti ruang layanan masyarakat. Pendengar, Basarnas masih terus melakukan upaya penyelamatan penumpang KMP Virgo Transport 8. Sebelumnya, kapal dilaporkan mengalami keadaan darurat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas, Edi Prakoso menyampaikan keprihatinannya untuk para korban. Basarnas menerima informasi kedaruratan pada pukul 4:10 waktu Indonesia Barat melalui laporan GM Virgo yang kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kapten Kapal. Hal tersebut dikatakannya dalam press release Basarnas di akun Instagram resmi Basarnas pada 13 September 2026. Komunikasi antara pihak SAR dan Kapten Kapal sempat berlangsung ketika kondisi darurat tersebut dilaporkan. Namun, sambungan terputus saat operator meminta informasi tambahan mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Informasi yang diterima kantor SAR kemudian langsung diteruskan kepada Basarnas Command Center untuk mempercepat pelaksanaan operasi pencarian. Kantor SAR Banjarmasin selanjutnya mengerahkan kapal KN Laksmana untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Operasi pencarian menghadapi kondisi cuaca dan gelombang tinggi yang menjadi tantangan bagi seluruh unsur penyelamat di lapangan. Kapal KN Permadi yang diberangkatkan dari Surabaya bahkan harus kembali karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Meski kondisi laut menyulitkan proses pencarian, seluruh unsur SAR tetap menjalankan operasi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Basarnas juga memperhatikan laporan nahkoda mengenai kapal yang mengalami kemiringan akibat hantaman ombak dari bagian lambung kanan. Pendengar, untuk hingga pembaruan data terakhir, Basarnas mencatat 108 korban telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari kejadian tersebut. Sebanyak 6 korban ditemukan meninggal dunia, sedangkan 129 penumpang lainnya masih dilaporkan dalam pencarian oleh tim SAR. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan agar proses evakuasi penumpang KMP Virgo Transport 8 menjadi prioritas utama. Instruksi tersebut mencakup percepatan koordinasi untuk mendukung pencarian, evakuasi, serta penanganan korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kementerian Perhubungan bersama Basarnas dan unsur terkait terus mendukung operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Posko terpadu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin juga menjadi pusat koordinasi penanganan penumpang serta perkembangan informasi terkait operasi penyelamatan. Updatean info ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.
2: Anda, saat ini ekonomi digital menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan lebih mudah. Mulai dari berbelanja, berjualan, hingga melakukan transaksi keuangan secara online. Kehadiran marketplace, layanan pembayaran digital, dan media sosial telah membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, dan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun, di tengah kemudahan tersebut, penting bagi kita untuk selalu menjaga keamanan data pribadi, berhati-hati terhadap penipuan online, serta meningkatkan literasi digital. Manfaatkan ekonomi digital secara cerdas, aman, dan produktif untuk mendukung kesejahteraan bersama serta mendorong kemajuan Indonesia di era transformasi digital. Ekonomi digital, peluang besar untuk masa depan yang lebih maju.

15 menit berlalu ya dari pukul 16 pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keragaman budaya dan agama di Asia Pasifik menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini mengemuka dalam sesi diskusi di Komisi 8 bertema Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang digelar di Jakarta pada Sabtu 12 September 2026. Sesi panel menghadirkan perwakilan dari 4 negara untuk berbagi pengalaman dan kebijakan. Ini telah terbukti efektif dalam memperkuat keluarga dan mengoptimalkan peran perempuan. Panel dimoderatori oleh Yuherina Guzman, PhD, dengan narasumber Profesor Ros Abdullah dari Brunei Darussalam, Mrs. Masitoh Borsu dari Thailand, ada juga Profesor Dr. Nur Hasmah Sulaiman dari Malaysia, dan Wiryaningsih MSI dari Indonesia. Brunei menampilkan model pendidikan perempuan yang berbasis nilai Islam. Model ini membuktikan bahwa pendidikan keluarga yang menonjolkan nilai-nilai Islam dapat menjadi pilar kemajuan bangsa. Untuk update dan informasi lainnya pendengar, bisa Anda baca melalui rri.co.id. Dan kami ingatkan ya, bagi para pendengar, nantinya pukul 16.30 kami akan hadirkan ruang layanan masyarakat. Kemudian pada pukul 17 cek fakta, dilanjutkan dengan dialog UMKM Bicara dengan tema menjaga konsistensi dalam membangun usaha bersama narasumber Indah Fitri Ramdhani, owner Bale Yumi. Anda bisa berpartisipasi ya melalui jalur telepon, SMS atau WhatsApp di nomor 0811 495 9490 pada saat dialog berlangsung. Dan dialog tersebut juga kami siarkan langsung melalui YouTube RRI Fak-Fak.

0: Mace, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Mace. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata kah? Atau kena pengendara lain? Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Eh, Ipa, kok dari mana?
2: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
1: Wah, sabar dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
2: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
1: Aduh, Ipar, sah hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
2: Kalau terlambat, kena denda kan?
1: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
2: Maksudnya?
1: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
1: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2: Sip, Ipar.
1: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di Kepala Kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
2: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat sore ini Senin 14 September 2026 berisikan satu berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Dr. Andes Donatus Nibit Kendik MT di Kampung GRP Distrik Fak-Fak. Berita duka disampaikan kepada yang terhormat Bapak Samaun Dahlan Esos MAP, Bupati Fak-Fak di Jakarta, Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Uswanas MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mokhtar Ngabalin MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nibit Kendik di Teluk Wondama, anak Albert Nibit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Waremu Distrik Bamdandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohon Mawodur Ngara di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi Distrik Fak-Fak Tengah, keluarga besar Weripi Rengen Homba-Homba Ginuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram Distrik Fak-Fak Timur, keluarga besar Temong Mere di Kampung Kotam Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu Distrik Bamdandara, keluarga besar Kabes Taswa Heremba Iha di Kampung Kaburbur Distrik Kayauni, keluarga besar Iba Temong Mere Hindom di Kampung Mananmur Distrik Kayauni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramomongga Distrik Kramomongga, keluarga besar Kramandondo Tanggahma Gredenggo di Mamur Distrik Kramomongga, keluarga besar Hegemur Muhri di Kampung Wambar Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Hindom Kabes Iha Tuturop di Kampung Us Adora Tetar Distrik Teluk Patipi, keluarga besar Bahba Temong Mere Titik Weria di Kampung Bahba Distrik Kramomongga, keluarga besar Gewap Hindom Taswa Komber Temong Mere Patiran Wow Tumbum Kandak dan Darmana Nortonggo di Distrik Fak-Fak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nibit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GRP Distrik Fak-Fak. Sekali lagi isi berita duka, telah dipanggil pulang TT atau Bapak Agustinus Nibit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam waktu Indonesia Timur di RSUD Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GRP Distrik Fak-Fak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui kepada pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan mengenali nama-nama keluarga yang telah kami sebutkan. Kami mohon budi baik Anda untuk menyampaikan isi berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas perhatian serta budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih dan sekian ruang layanan masyarakat.

0: 101.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Sebagai pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baru saja berlalu persembahan lagu dari Steph Band dengan Terlarang Untukku, membawa kita pada pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur. Pada pukul 17 nanti kami hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan dengan dialog ekonomi, maksud kami UMKM Bicara, dengan tema menjaga konsistensi dalam membangun usaha, menghadirkan narasumber Indah Fitri Ramdhani, owner Balai Yumi. Anda bisa berpartisipasi di 0811-495-9490. Pendengar, kebersamaan kita di hari ini ya, hari ke-14 di bulan September tahun 2026, hari ini merupakan hari kunjung perpustakaan. Mengingat pentingnya peran perpustakaan, momentum tersebut juga diarahkan meningkatkan budaya membaca dan kebiasaan mengakses sumber pengetahuan. Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan pertama kali diselenggarakan pada tanggal 14 September 1995 atas gagasan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Usulan tersebut berawal dari surat Kepala Perpusnas Mastini Harjo Prakoso kepada Presiden Soeharto. Pendengar, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga menyediakan ruang pembelajaran bagi masyarakat. Keberadaannya membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memperluas wawasan melalui berbagai koleksi. Hari Kunjung Perpustakaan dapat diperingati dengan mendatangi perpustakaan dan memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia. Masyarakat juga dapat mendonasikan buku, mendukung program literasi, maupun bergabung sebagai relawan komunitas baca.

0: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

0: Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And then there were known, novel klasik karya Agatha Christie. Novel ini menghadirkan kisah misteri yang menegangkan dan penuh kejutan. Ceritanya berputar di sekitar 10 orang asing yang diundang ke sebuah pulau terpencil, Pulau Negro. Masing-masing dari mereka memiliki rahasia kelam yang tersembunyi. 10 orang ini tiba di pulau tersebut dengan penuh harapan. Namun, suasana mencekam mulai terasa ketika mereka menyadari bahwa mereka terperangkap. Satu persatu, mereka mulai meninggal secara misterius, mengikuti pola pembunuhan yang menyeramkan. Setiap kematian diiringi dengan hilangnya satu figur dari patung anak-anak negro yang dipajang di ruang makan, sesuai dengan syair yang menjadi petunjuk di awal cerita. Alur cerita yang membingungkan, undangan misterius. Semua tamu menerima undangan dari seseorang yang tidak dikenal, mengundang mereka ke Pulau Negro dengan alasan yang berbeda-beda. Rahasia kelam. Setiap tamu menyimpan rahasia kelam yang berkaitan dengan masa lalu mereka, dan rahasia inilah yang menjadi motif pembunuhan. Pulau terisolasi. Pulau Negro menjadi tempat yang terisolasi, membuat para tamu semakin panik dan saling curiga. Pembunuhan berantai. Kematian demi kematian terjadi secara beruntun, membuat suasana semakin mencekam dan membuat para tamu berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Pencarian kebenaran. Para tamu yang tersisa berusaha memecahkan misteri di balik pembunuhan berantai ini. Namun semakin mereka menyelidiki, semakin banyak rahasia yang terungkap. Pesan tersirat dari novel ini, yang pertama, keadilan. Novel ini menyoroti tema keadilan, di mana para korban dianggap telah melakukan kesalahan di masa lalu dan mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Kedua, konsekuensi perbuatan. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan rahasia yang disembunyikan akan selalu terungkap suatu saat nanti. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan antar sesama menjadi hal yang penting dalam situasi sulit, namun juga bisa menjadi bumerang jika disalahgunakan. Mengapa novel ini populer? Novel ini menjadi populer karena plot yang menegangkan, alur cerita yang penuh kejutan, dan twist yang tidak terduga membuat pembaca terus penasaran hingga akhir cerita. Karakter yang kompleks. Setiap karakter memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda-beda, membuat mereka semakin tertarik untuk memahami mereka satu sama lain. Suasana mencekam. Atmosfer pulau terpencil yang sunyi dan misterius berhasil menciptakan suasana mencekam yang membuat pembaca ikut merasakan ketegangan. And Then There Were Known adalah novel misteri klasik yang wajib dibaca bagi pecinta genre ini. Novel ini menawarkan pengalaman membaca yang menegangkan, penuh intrik, dan membuat pembaca terus berpikir hingga akhir cerita. Demikian esensi buku And Then There Were Known karya Agatha Christie.
0: Esensi buku Losatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Informasi resmi mengenai magang Kementerian Keuangan hanya bisa diakses melalui laman resmi magang.kemenkeu.go.id.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya

Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kita jumpa di dialog UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin tanggal 14 September 2026 dengan tema menjaga konsistensi dalam membangun usaha. Telah hadir di studio narasumber kita Indah Fitri Ramdhani, owner Balai Yumi. Assalamualaikum, selamat sore kakak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kakak.
0: Iya, sebelumnya terima kasih ya kakak ya, sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio. Kita berbincang seputar usaha kakak nih.
1: Iya kak.
0: Ya, mendengar dialog ini juga kami siarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak Official. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Ya kakak, ini saya manggilnya Kak Indah, Kak Fitri atau?
1: Indah boleh. Atau lebih akrab dipanggil Ipet mungkin?
0: Ipet?
1: Iya. Karena sebagian besar teman-teman saya manggilnya begitu. Lebih akrab kali ya.
0: Oh iya. Berarti ini keluarga dan teman-teman pada dengar ya. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Pada nonton juga begitu mudah-mudahan. Ya, Kak Ipet, boleh diceritakan awal mula usaha Balai Yumi ini seperti apa kakak? Mulai dari tahun berapa? Kemudian jenis usahanya apa saja?
1: Kalau awal mula...
0: Mohon maaf kak, agak maju dikit ya. Baik.
1: Kalau awal mulanya itu saya lupa karena sudah lumayan lama ya. Saya berawal dari tahun 2020 kalau nggak salah. Itu pertama menjual bolen pisang, tapi bukan saya yang buat, itu jualan ibu saya. Terus seiring berjalannya waktu sempat berhenti juga karena pekerjaan. Kemudian setelah menikah saya melanjutkan lagi. Pertama menjual banyak produk yang saya jual. Tidak menentu, saya melihat dari pasaran apa nih yang belum ada di Fakfak. Kadang saya buat kayak begitu. Tapi sekarang untuk sementara yang best sellernya itu di Mochi.
0: Oh, Mochi.
1: Iya.
0: Mochi ini baru-baru sajakah kakak membuatnya atau sudah beberapa tahun yang lalu?
1: Mochi sudah dari bulan puasa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah.
0: Oh, sampai sekarang masih eksis ya?
1: Alhamdulillah masih.
0: Yang menjadi best seller?
1: Iya.
0: Bolen pisang, molen apa bolen kak?
1: Bolen.
0: Bolen ya, bolen iya. Pisang itu kisaran harganya berapa kak?
1: Itu dulu mama jualnya kalau tidak salah 25.000 per 6 picis.
0: Oh, pernah picis. Kemudian kalau mochi?
1: Kalau mochi tergantung varian nih. Ada yang 7.000-an, ada yang 10.000-an. Tergantung kalau yang kayak original gitu itu 7.000-an. Kalau yang Milo tergantung isian sama toppingnya itu 10.000-an.
0: Itu per picis ya?
1: Iya, per picis.
0: Oke. Selain bolen pisang dan mochi, ada apa lagi kakak?
1: Ada dimsum, terus ada ayam ricis.
0: Ayam ricis juga?
1: Iya.
0: Berapa tuh harganya?
1: Kalau ayam ricis itu awal buka karena sebelum ada kenaikan harga, bahan baku itu di 150. Sekarang 175.
0: Itu satu ekor utuh ya?
1: Iya, satu ekor utuh.
0: Oke, kemudian kalau ada yang mau beli perpotongan, apakah tersedia juga?
1: Tersedia.
0: Perpotong berapa kak?
1: Perpotongnya kalau tanpa nasi 30, kalau sama nasi 35. Ada juga ayam bakar utuh. Ayam bakar khas Lombok.
0: Khas Lombok?
1: Iya.
0: Berapaan tuh kakak?
1: Itu sama juga harganya.
0: Nah, jika ada yang ingin memesan ayam satu ekor utuh itu bagaimana kak caranya? Apakah terima pesanan mendadak atau satu hari sebelumnya?
1: Kalau untuk ayam satu hari sebelumnya karena dimarinasi semalaman.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kemudian selain itu ada lagi kakak jenis jualan lainnya?
1: Apa ya? Saya sampai lupa.
0: Karena saking banyaknya kali ya.
1: Cendol juga sempat saya jual. Cendol.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Nah ini dari berbagai jenis apa menu jualan? Dikerjakan sendirikah atau dibantu sama keluarga kakak?
1: Dibantu sama suami.
0: Dibantu sama suami?
1: Iya.
0: Ada rekrut karyawan begitu?
1: Biasanya kalau memang ada kayak bazar begitu, itu ada yang bantu ipar saya.
0: Oh, ini saya dengar-dengar selain kakak berjualan, kakak juga menjalani tugas yang lain begitu ya, selain apa namanya membuat kue, kemudian menjual. Ini bagaimana cara bagi waktunya kakak antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan di kantoran?
1: Ya, jadi kalau apa tergantung eventnya sih kakak, apa yang mau saya jual. Kalau mochi saya kan 3 hari tuh aman tuh kalau di kulkas, tidak ada keras. Jadi biasanya kalau jualannya besok malamnya saya buat setelah pulang kantor.
0: Begitu. Ya. Tapi ini tiap hari menu-menu yang sudah disebutkan tadi ready ya?
1: Tidak ready sih. Tergantung, kalau kadang ada kesibukan di kantor saya tidak jualan.
0: Oh, berarti apa namanya sesuai dengan waktu yang ada. Iya. Gitu ya. Oke, boleh tahu kakak tempat lapaknya di mana?
1: Lapaknya dulu saya sering di samping Bank Papua, yang kalau siangnya di tempat jual jambu kristal.
0: Oh,
1: sorenya biasa di situ jual. Jualannya kan sore, sore sampai malam.
0: Sore sampai malam ya. Pagi siang tidak ya?
1: Tidak.
0: Tiap hari?
1: Tidak tiap hari juga. Seringnya itu Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kerjaan juga tuh. Iya.
0: Terima pesan antar juga ya kak ya?
1: Iya.
0: Ongkir sesuai jarak.
1: Ongkir sesuai jarak.
0: Oke. Okay. Kemudian sudah pernah tidak kakak mengalami yang PHP?
1: Yang PHP alhamdulillah sejauh ini belum pernah.
0: Mudah-mudahan tidak terjadi ya kakak.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Kemudian ini saya penasaran kakak, owner Balai Yumi, boleh tahu ini Balai Yumi inspirasinya dari siapa?
1: Iya. Jadi Balai itu kan dalam bahasa Lombok artinya rumah. Yumi itu dalam bahasa Inggris kan enak, yummy gitu kan. Terus anak saya kebetulan juga dipanggilnya Yumi. Namanya Arumi tapi Yumi. Jadi bisa jadi itu rumah enak atau rumah Yumi gitu.
0: Berarti boleh Balai Yumi atau Balai Yami juga.
1: Iya, boleh.
0: Ya. Oke, okay. Kemudian kakak dari awal kakak merintis usaha ya. Tadi kan kakak ceritakan bahwa awal mula itu membantu orang tua dalam berjualan bolen pisang ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini selain orang tua, siapa sosok yang memotivasi? Seperti apa dukungan dari orang-orang terdekat kakak?
1: Sosok yang memotivasi mungkin suami ya. Karena kan alhamdulillah kita berdua itu sering kayak tiba-tiba bilang kayaknya jualan seru ini. Selalu sudah ya kita jualan gitu. Jadilah sudah jualan terus. Mama mantu juga selalu mendukung. Jadi setiap kalau ada memang orderan yang banyak, anak saya dijaga sama mama mantu. Atau tidak sama mama saya gitu.
0: Berarti orang-orang terdekat ini sangat merespon baik ya kak.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Dan produk yang dijual ini yang paling banyak peminat atau best seller selain mochi kakak, apalagi?
1: Ayam crispy juga banyak. Karena kan itu tidak setiap hari saya. Kalau apa weekend baru saya open PO. Itu juga banyak alhamdulillah. Tahu isi.
0: Ini promosinya dari mulut ke mulut kan atau menggunakan media sosial?
1: Media sosial.
0: Yang aktif mana?
1: Yang aktif itu Instagram saya sendiri sama ada Instagram Balai Yumi.
0: Oh, Facebook?
1: Facebook saya sendiri.
0: Boleh disebutkan kakak nama FB dan Instagramnya?
1: Nama Facebook Ramdhani Indah, nama Instagram juga Ramdhani Indah, atau boleh ke Balai Yumi.
0: Oke, Dodo itu aktif ya?
1: Iya.
0: Kemudian kakak, kalau ada yang ingin memesan lewat nomor telepon, apakah juga disediakan oleh kakak selaku ownernya?
1: Kalau untuk teman-teman dekat biasanya ke nomor saya pribadi. Karena memang untuk Balai Yumi belum ada nomornya. Rencananya sih mau ada khusus untuk Balai Yumi. Tapi belum terrealisasi karena sibuk bekerja.
0: Karena kan tidak semuanya bermain medsos begitu kak ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu ada yang ingin mencicipi jualan buatannya kakak. Aduh, tapi tidak tahu nomornya berapa begitu. Atau lapaknya di mana kakak?
1: Lapaknya di samping Bank Mega.
0: Bank Mega ya?
1: Iya.
0: Oke. Di situ saja kah atau ada di tempat lain?
1: Kalau ada event di RTH, kita ke di RTH. Tergantung mana yang rame sih.
0: Sejauh ini kakak dari awal mula merintis sampai dengan saat ini ya, bagaimana perasaan kakak?
1: Perasaannya sih alhamdulillah ya, karena pribadi saya senang berdagang. Saya senang ketika banyak yang beli. Saya suka rasanya itu. Tapi ketika sepi juga saya menikmati perasaan itu.
0: Berarti ramai dan sepi ini selalu menerima.
1: Iya.
0: Ya? Okay. Ada tidak pernah mendapati komplain dari pelanggan? Mungkin rasa jenis kue ini kurang begitu apa begitu?
1: Kalau komplain dari pembelinya belum ada sih kakak, karena sebelum saya jualkan itu saya kasih rasa dulu ke mama, ke adik-adik yang membantu. Saya bilang coba rasa dulu, aman kan tidak rasanya.
0: Oh, atau mungkin ada yang berikan masukan begitu ya?
1: Kalau beri masukan itu saya alhamdulillah terima kasih, maksudnya saya menerima itu. Karena itu kan untuk membangun juga toh.
0: Betul. Luar biasa nih kakak ya. Kemudian kakak, kalau dalam proses pembuatan ataupun proses produksi ini kakak kerjakan sendiri sama suami atau ada tim yang membantu?
1: Ada ipar saya yang membantu.
0: Oh, berarti keluarga semua ya?
1: Iya, keluarga semua. Tergantung kalau yang memang membantu saya berjualan itu sepupu dari suami saya. Kalau yang kakak ipar saya juga sering, kalau memang lagi banyak, kalau itu dia sering membantu juga.
0: Oh, luar biasa ini. Berarti tadi ada bolen pisang, mochi, ayam ricis, kemudian
1: tahu isi.
0: Oh, tahu isi juga ada.
1: Iya,
0: berapa
1: isi
0: kakak harganya?
1: Tahu isi dia 20.000 kalau nggak salah, 4 isian, atau 5 gitu.
0: Isiannya
1: itu ada yang isian sayur, ada isian sosis, ada isian bihun, sama ada isian ayam pedas.
0: Harganya variasi ya?
1: Iya, harganya tergantung isiannya.
0: Isiannya itu jualnya per kotak atau per pieces?
1: Per kotak.
0: Oh, per kotak. Iya. Oke. Nah, selama ini apakah ada yang memesan dalam jumlah banyak kakak, atau mungkin kakak menerima pesanan kue kotak begitu?
1: Kue kotak sama kue kotak ada, sama makanan berat juga ada.
0: Oh, makanan berat juga ada.
1: Iya.
0: Terus
1: sebenarnya makanan berat tidak saya pernah posting, tapi kalau ada yang tanya dan ada yang order saya terima. kalau memang waktunya bisa terima.
0: Berarti apapun diterima selagi itu mampu.
1: Iya, selagi mampu.
0: Oke. Dan mendengar kembali kami ajak Anda ya untuk berinteraksi bersama kakak siapa tadi?
1: Ipet.
0: Oh, kakak Ipet. Melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490, atau Anda boleh tinggalkan komentar di YouTube RRI Fak Fak. Siapa tahu ada di antara Anda yang saat ini lagi tonton kita berdua ya. Iya, itu tadi terkait dengan proses produksi ya kakak ya. Kemudian dalam menjaga kualitas produk ini, apa ada standar tertentu yang selalu dipertahankan dari kakak Ipet?
1: Iya, jadi dimsum itu saya tidak jual setiap saat karena ada bumbu yang memang tidak ada di Fak Fak. Makanya saya tuh kan jarang-jarang buat dimsum. Takutnya ketika saya mengganti bumbu itu sama bumbu yang lain, rasanya jadi beda.
0: Berarti menjaga cita rasanya ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kakak sempat katakan bahwa terkait dengan bumbu yang boleh dibilang mungkin di apa namanya beli dari luar begitu.
1: Iya.
0: Nah, untuk bahan dasar yang lainnya kakak, misalnya saja mengalami kelangkaan ataupun mengalami kenaikan harga, apakah juga mempengaruhi harga jual dari menu-menu jualannya kakak, atau mungkin dari apa namanya ukurannya diperkecil begitu atau seperti apa kakak?
1: Ya, kemungkinan kalau itu saya perkecil di ukuran, tapi tidak sekecil itu juga, maksudnya yang masih masuk dengan harga yang saya jual. Kalau untuk kelangkaan kayaknya saya lebih memilih untuk tidak jualan itu ketimbang saya coba-coba resep bahan yang lain, bahan yang lain lagi, takutnya beda tuh kak.
0: Oh begitu ya. Berarti harganya tetap, cuman mungkin ukurannya agak berbeda.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nah ini kak, kita masuk ke topik utama ya, adalah konsistensi. Sesuai dengan tema, menjaga konsistensi dalam membangun usaha. Nah, menurut Kak Ipet, seberapa penting konsisten dalam bisnis?
1: Konsisten dalam bisnis itu sangat penting ya. Karena biar orang bisa bisa tahu gitu. Ketong cicip saja orang sudah tahu, oh ini Balai Yumi punya ini, karena rasanya lain dari yang lain. Gitu. Makanya konsistensi itu sangat sangat penting. Biar orang tahu nih, oh ini memang Balai Yumi punya, karena dia beda dari yang lain.
0: Dari segi rasa saja orang sudah tahu.
1: Iya, orang
0: tapi
1: tahu.
0: Tapi bukan rasa saja, mungkin dari debu bentuk juga orang sudah tahu
1: Balai Yumi
0: punya. Oke, okay, selain tadi dimsum ada apa lagi kakak?
1: Itu sudah ke mochi, terus tahu isi, es juga sih sebenarnya, cuma saya belum ada waktu untuk bikin es.
0: Cuma yang sudah pernah dibuat es cendol ya?
1: Iya, cendol.
0: Kedepannya ini kira-kira ada menu apa lagi kakak?
1: Kedepannya itu pengennya sih ada mie gacoan, kayak gitu. Tapi sementara memang lagi sibuk-sibuknya di kantor.
0: Oke. Nah, ini kak, namanya menjalani usaha kan kadang kita orang semangat di awal ya. Apalagi kalau awal-awal mulai berjualan itu kan pembeli pada banyak, laris manis begitu. Tapi kan yang namanya usaha kadang ramai, kadang sepi begitu. Nah, bagaimana kakak menyikapi hal tersebut? Pasti kakak Ipe juga pernah merasakan,
1: iya. Kalau bagi saya itu, kalau lagi rame, alhamdulillah rezekinya nih. Kalau lagi sepi, ya sudah, saya juga dengan suami selalu berpikir positif. Mungkin belum rezeki. Jadi sudah, jualannya itu kita kasih ke keluarga aja yang makan.
0: Oh, bagi-bagi ya?
1: Iya, bagi-bagi.
0: Bagi-bagi rezeki.
1: Anggap saja ini kita bersedekah sudah.
0: Oke. Terus kalau misalnya kakak di awal-awal nih semangat, kemudian beberapa bulan mulai capek begitu, kan pasti juga capek ya, apalagi kan mana mau urus jualan, kemudian juga urus apa namanya kegiatan di kantor dan lain sebagainya. Nah, Kak Ipet sendiri bagaimana bisa menjaga cara, terutama menjaga semangat itu agar tidak mulai menurun?
1: Menjaga semangat itu saling menguatkan saja sih sama suami. Kadang kalau suami sudah bilang capek, saya bilang bagaimana, memang begitu sudah berdagang ini. Jadi saling menguatkan. Kadang kalau saya sudah capek itu, suami yang sudah bilang jualan lagi, tetap jualan saja gitu. Sama yang membantu juga sering bilang kok punya ini enak loh, jualan ini enak. Jadi kalau bisa ayo ikutin jualan setiap saat.
0: Berarti di saat yang satu capek, yang satu memberikan semangat, begitu pun sebaliknya ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ipet sendiri seberapa penting nih feedback dari pelanggan dalam menjaga konsistensi usaha?
1: Feedback itu penting karena kadang dari mulut ke mulut itu kan yang bikin jualan jalan terus. Jadi feedback yang positif sangat-sangat diperlukan sih. Tapi misalnya kalau ada memang yang kasih feedback negatif juga, kita terima saja, karena namanya itu masukan orang tuh kakak. Jadi kita menerima untuk memperbaiki kedepannya.
0: Terus kalau misalnya nih ada yang sudah memesan barang gitu, memesan jualannya kakak, terus tiba-tiba di cancel, atau mungkin pada saat pengantaran orangnya tidak merespon apa yang kakak sudah siapkan begitu.
1: Kalau yang kayak tadi kakak bilang PHP itu ya, saya baru ingat ternyata ada pernah waktu dihubungi tidak ada respon balik. Itu saya kasih ke yang sudah tanya lagi gitu. Jadi alhamdulillah setiap kalau ada yang PHP begitu, ada yang bertanya lagi.
0: Ada yang mau ya?
1: Ada yang mau.
0: Terus kalau untuk yang PHP ini, jikalau beberapa hari ke depan dia pesan lagi, terima kata rada?
1: Tidak, karena suami sudah bilang jangan ini lagi, blokir aja orang-orang begitu.
0: Berarti ini pengantaran dari seputaran Jalan Baru ya? Bukan?
1: Iya, kadang kalau misalnya tidak jualan di Jalan Baru itu kita sudah posting di Facebook.
0: Oh, di Facebook,
1: Instagram.
0: Di apa namanya, rumah tidak buka jualan?
1: Tidak.
0: Tidak ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti selain di Jalan Baru, medsos juga berpengaruh ya.
1: Iya.
0: Seberapa penting nih menurut kakak hadirnya media sosial?
1: Itu juga sangat penting ya, karena kan tidak semua orang juga sering jalan begitu toh. Kayak orang yang mager kayak itu dong, lihat scroll media sosial, lihat ada jualan ini dipesan pengantaran gitu.
0: Iya. Terus pernah tidak kakak ada tren di media sosial yang akhirnya menginspirasi produk Bale Yumi?
1: Kayaknya tren itu mochi itu sudah, saya juga sering lihat media sosial, saya bilang mochi ini kan awalnya kita jual polosan tanpa ada topping. Saya bilang kayaknya kalau topping begini juga menarik. Itu makanya saya buat topping baru dibikin di dalam tupperware biar yang beli pilih sendiri.
0: Berarti semua tergantung selera pembeli.
1: Iya.
0: Terus kalau menjalani usaha ini dari awal, tadi kakak katakan bahwa tidak hanya jenis satu kue saja, kemudian disesuaikan dengan tren begitu ya, yeah, kak ya. Pernah tidak mengalami tantangan? Terus bagaimana seorang kakak Ipet menghadapi tantangan tersebut bersama keluarga dalam menjalani usaha yang sudah dirintis sampai dengan saat ini?
1: Tantangan sih alhamdulillah tidak ya, maksudnya kayak masih bisa dilewati lah, belum ada tantangan yang sedahsyat itu mungkin karena kita jualannya juga tidak setiap hari toh. Jadi belum mengalami tantangan-tantangan yang seberat-berat itu.
0: Terus kalau menghadapi produk yang sama dengan kakak, kan bukan hanya kakak saja yang jualan mochi, jualan bolen, kan banyak ya yang jualan seperti itu, bagaimana kakak menyikapinya ini?
1: Saya menyikapinya biasa saja sih kan? Karena saya yakin kalau memang di satu sisi kalau memang rezeki pasti orang beli di saya gitu. Kalau orang beli di yang lain berarti rezekinya.
0: Oke, rezeki kita akan tertukar gitu.
1: Iya.
0: Oke, dari awal usaha sampai dengan saat ini kakak, ada tidak pengalaman menarik, pengalaman yang berkesan di hati kakak yang tidak bisa kakak lupakan sampai dengan saat ini? Mungkin ketika bersama suami kah, kemudian bersama pembeli begitu, pelanggan?
1: Pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu ketika buat mochi terus adonannya gagal. Itu saja sih kalau yang tidak bisa dilupakan, itu saja.
0: Berapa lama tuh sampai bisa buat mochi?
1: Mochi saya bikinnya, saya trial error sekitar 1 minggu. Menyesuaikan bahan-bahannya sampai sesempurna sekarang.
0: Berarti itu diajari juga sama keluarga ya?
1: Atau
0: inisiatif sendiri?
1: Inisiatif sendiri.
0: Dari sekian banyak kue-kue yang kakak buat ini, kemudian juga tadi ada ayam ricis ya.
1: Iya.
0: Mana yang paling sulit kakak?
1: Yang paling sulit itu ayam ricis, karena dia kan digoreng utuh nih. Jadi banyak tantangannya itu kan, harus minyaknya, panasnya sesuai kayak gitu-gitu. Terus waktu dibaliknya harus hati-hati. Jadi kadang makanya menggoreng ayam ricis itu saya sama suami saja.
0: Yang lain
1: saya bilang sabar.
0: Terus yang paling mudah yang mana kakak?
1: Yang paling mudah itu dimsum sih.
0: Dimsum paling mudah ya?
1: Paling mudah dimsum.
0: Oke. Yang paling banyak di pesan?
1: Yang
0: selain mochi?
1: Ayam.
0: Iya. Berarti mochi urutan pertama, ayam kedua.
1: Terus dimsum. Karena dimsum kan jarang saya buat tuh.
0: Sekali-sekali begitu.
1: Iya,
0: kalau ada waktu. Oke, variannya apa saja itu kak?
1: Dimsum itu ada yang original, terus ada yang yang pedis, terus ada yang bolognese, ada bermacam-macam, ada 9 kalau tidak salah.
0: Iya,
1: varian sausnya ada 9.
0: Berarti kalau ada yang mau memesan nih semua ready ya, tergantung bahannya kalau ready juga.
1: Iya, tergantung bahannya.
0: Oke. Nah, tadi Kakak Indah, Kakak Ipet bilang tidak ada tantangan begitu. Pasti ada tantangan tetapi tidak terlalu yang berat ya, Kak ya. Nah, apa yang membuat Kakak Ipet tetap bertahan di tengah berbagai tantangan walaupun tantangan tidak terlalu berat bagi seorang Kakak Ipet?
1: Yang buat bertahan sih ya karena untuk membantu ini juga sih, menambah uang jajan. Karena anak kan ini deh kalau jajan juga. Jadi selama kita berjual itu khususnya memang untuk dia saja.
0: Oh, semua demi anak ya.
1: Semua demi anak. Oh, okay. Jadi makanya kadang kalau capek saya bilang suami bilang ingat Yumi saja sudah. Oh. Ya sudah.
0: Oh, ingat Yumi langsung semangat. Iya, oke. Okay. Ada tidak komplain dari anak misalnya, aduh, mama ini terlalu sibuk sampai begini begitu?
1: Iya, kadang kalau sudah terlalu dari pagi sampai sore itu dia suka tarik-tarik ajak main. Itu ganti-gantian, kadang saya yang main sama dia, habis itu dengan suami. Nanti ketika kalau sudah beres baru kita ajak dia jalan-jalan.
0: Oke. Okay. Selama menjalani usaha ini kakak, dampak positif apa yang kakak rasakan?
1: Dampak positifnya alhamdulillah uang jajan di luar dari gaji itu selalu ada. Sama memberi uang jajan juga ke ipar-ipar saya juga alhamdulillahnya dari jualan itu sudah, makanya anak juga semangat kalau saya bilang ikutin jualan.
0: Berarti ada saja gebrakan dari Bali Yumi ya.

0: semudah itu. Saya sering begitu sih, walaupun anak masih kecil, sering apa cerita-cerita atau saya bilang cari uang itu begini sudah nak, tidak semudah itu. Tapi insya Allah mama usahakan Yumi tidak setengah mati.
1: Luar biasa, semua demi anak dan keluarga. Hebat nih Kak Ipet. Kak, kalau untuk pelanggan sendiri nih, bagaimana cara kakak menjaga kepercayaan ataupun mempertahankan pelanggan agar tetap loyal dengan apa yang sudah kakak jual?
0: Dari rasa sih, dari rasa itu insya Allah saya tidak pernah merubah rasa, biar pelanggannya beli lagi gitu. Intinya saya tetap konsisten ke rasa. Jadi kalau ada bahan yang memang tidak ada, sudah saya lebih memilih untuk tidak menerima pesanan itu dan tidak membuat pesanan itu.
1: Sejauh ini ada tidak pelanggan baru kakak?
0: Pelanggan baru banyak.
1: Alhamdulillah. Itu dari media sosial kan atau berjualan?
0: Dari media sosial.
1: Oh, media sosial. Iya. Pasti saja ada pelanggan baru ya.
0: Iya. Alhamdulillah selalu, walaupun 1-2 followers di Balai Yumi itu selalu ada kalau setiap harinya.
1: Dan ujung-ujungnya pasti memesan.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian selain mempromosikan lewat media sosial, kakak, apakah kakak juga mempromosikan lewat WA?
0: Iya. Kadang WA story atau kirim ke grup keluarga gitu, nanti keluarga yang posting di story-nya.
1: Ada kerjasama tidak kakak nih? Mungkin kakak dengan para UMKM lainnya begitu?
0: Itu tidak ada.
1: Tidak ada ya? Iya. Berarti untuk jualannya kakak ini, kakak jualan sendiri begitu ya? Tidak iya. Menitip di kios, di toko begitu?
0: Tidak.
1: Tidak ya? Oke. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan ya di 0811-495-9490. Untuk lapak dari kakak Ipet ini berada di seputaran Jalan Baru ya, dekat Bank Papua, mulai buka pada jam?
0: Jam 5 sore.
1: Sampai
0: jam 9 atau jam 10. Tergantung, kadang setengah 9 itu sudah habis.
1: Yang tersedia itu apa-apa saja kakak? Semua tersedia atau?
0: Mochi sama kadang kita jual odeng juga.
1: Odeng
0: itu ada sosis, terus pentolan, terus ada dumpling, gitu-gitu. Terus dipakai pakai kuah tom yum sama kuah original.
1: Mirip-mirip kayak sebelah gitu ya kak ya?
0: Iya.
1: Harganya berapa kak?
0: Tergantung apa topping yang dipilih. Kayak dari pentolan kan harga 2000-an. Terus jadi per picisnya, per apa? Per dumpling atau apa yang dipilih gitu.
1: Ini saya penasaran, di dekat Bank Papua di bagian jalan atau masuk ke dalam kakak?
0: Di depannya.
1: Oh, depan.
0: Yang tempat jambu kristal itu kakak.
1: Oh, dekat situ, sederetan
0: iya,
1: situ ya?
0: Di tempat itu, sudah di tempat jambu kristal itu. Karena kan masnya tuh beres jualan kadang jam 3, jam 4. Nanti kita yang di tempatnya.
1: Oh, berarti gantian ya?
0: Iya.
1: Selesai mas, baru kakak Ipet. Iya. Oke. Kak, ini kan dalam merintis usaha tentunya tips dari kakak ini bagi para pemula yang akan memulai usaha ini seperti apa? Ada hal-hal apa yang perlu diperhatikan begitu kakak? Karena kan banyak sekali yang berjualan. Seperti apa kak?
0: Kalau memang mau baru memulai, terus sudah yakin sama produknya, mulai saja dulu, jualan saja dulu. Yang penting rasanya harus tetap konsisten. Jangan takut memulai, karena kalau apa tidak memulai kapan bisa tahu produk kita itu diterima atau tidaknya sama masyarakat. Jadi memulai saja dulu, sudah soal apa laku dengan tidaknya itu sudah ada yang atur. Intinya kita berusaha dan kita memulai, jangan takut memulai.
1: Iya. Kalau memang ada niat, gas.
0: Ada niat, gas.
1: Jangan rem. Kalau kepercayaan diri kakak, pentingkah bagi kakak?
0: Penting sih, itu itu nomor satu. Percaya dulu, percaya diri. Percaya diri, dan kalau orang kasih masukan itu diterima saja. Jangan bilang tara begitu mau gitu gitu. Intinya kalau orang kasih masukan itu kita dengar, terus kita koreksi kita punya jualan.
1: Oke. Kak, selama menjalankan usaha ini kakak, apa pelajaran terbesar yang kakak dapatkan tentang

0: nya sebuah konsistensi dalam membangun usaha.
1: Jadi itu bagi saya setiap orang mungkin punya nilai yang berbeda-beda, Kak. Jadi belum tentu yang saya rasa enak bagi orang lain enak juga. Jadi kalau saya jual, saya selalu tanya kalau misalnya ada yang tidak sesuai, bilangnya.
0: Maksudnya ditunggu testimoninya begitu.
1: Iya, ditunggu mau apa enak dengan tidaknya, kalau bisa kasih tahu.
0: Jujur.
1: Iya, jujur.
0: Jangan buat-buat.
1: Jangan karena apa kita teman jadi enak lah. Tidak. Karena saya juga kalau ditanya kayak begitu, saya jujur, saya kasih tahu kalau misalnya apa yang kurang kayak gitu. Ataupun saya beli produk lain, terus karena saya sudah terbiasa dengan rasa yang lama, terus ada yang berubah, saya kasih tahu juga ke orang.
0: Oh, berarti sama-sama saling menginformasikan,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Nah, siapa tahu kalau pelanggan deh jujur, lebih jujur,
1: iya,
0: siapa tahu ada bonus.
1: Iya benar.
0: Pernah kah memberikan bonus?
1: Iya. Kalau apa orang yang repeat order kadang memang saya kasih bonus.
0: Oh, luar biasa. Mau pelanggan baru kah lama?
1: Baru kah
0: tetap
1: lama.
0: Bonus.
1: Iya.
0: Bagaimana orang terabola balik kalau ada bonus? Belum lagi dapur rasa enak begitu toh.
1: Iya.
0: Oke. Ke depan Kakak ada menu apa lagi yang ingin diciptakan oleh owner Bali Yumi ini?
1: Kedepannya pengennya ada sih, saya sudah coba menu chicken roll. Chicken roll cuma sementara saya masih mengumpulkan
0: tenaga.
1: Bukan tenaga tapi bumbu-bumbunya yang saya sudah coba tuh ada sih sebenarnya, tapi sisa bumbunya itu takutnya ketika sudah mulai berjualan terus habis. Makanya saya lagi menunggu juga, saya ada kirim barang karena kan akses ke vaksin dan
0: iya,
1: mati juga toh.
0: Belum ongkirnya juga kan?
1: Iya, itu sudah.
0: Berarti kalau berbicara tentang bahan dasar, bumbu dan lain sebagainya tidak semuanya dari Fakfak ya,
1: iya,
0: didatangkan juga dari luar ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian untuk minuman Kakak?
1: Untuk minuman
0: selain es cendol
1: kedepannya
0: ingin dihadirkan apa lagi?
1: Mungkin Thai tea sama matcha.
0: Yes, mantap.
1: Tapi ada biar beda sama yang lain itu masih.
0: Iya.
1: Nanti lah saya jual di ini.
0: Masih rahasia dapur ya.
1: Nanti ready di Bupati Cup.
0: Oh, Bupati Cup bulan depan ya?
1: Bulan depan.
0: Oh, luar biasa. Ditunggu nih Kakak. jangan sampai para pelanggan juga yang dengar ini, aduh betul ya, jangan sampai. Tapi semua tergantung dari bahan toh, Kak.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk tenaga Kakak, apakah dari Bali Yumi sendiri membuka lowongan pekerjaan atau mungkin ada yang ingin bergabung di Bali Yumi? Sejauh ini gimana Kakak?
1: Untuk sementara tidak sih Kakak, karena kan di selain kita tidak jualan setiap hari juga, alhamdulillah yang membantu juga ada. Ada banyak ponakan-ponakan yang bilang keindah tong bantu ya. Saya bilang bantu saja, terpapa.
0: Berarti alhamdulillah semua bisa teratasi.
1: Iya.
0: Kalau untuk lapaknya Kakak kedepannya mungkin mau buka di Puncak kah, Wagom kah, seberang Toreya?
1: Pengennya sih begitu, pengennya ada lapak. Tapi dipikir dari segi waktu kayaknya kita belum mampu untuk setiap hari berjualan gitu. Mungkin kalau suatu saat mungkin ketika sudah tidak terlalu sibuk sama pekerjaan ini, insya Allah kita buka lapak.
0: Nah, sejauh ini Kakak dari seorang kakak ipar sendiri ya, pernah tidak merasa menyerah?
1: Menyerah itu pernah, karena kadang sudah capek sama pekerjaan di kantor, terus pulang lagi bikin jualan, itu kadang
0: suak.
1: Tapi apa yang membantu, bilang sudah keipet, istirahat sedikit sudah biar nanti ketong yang ini lanjutkan. Cuma kadang itu sudah sabaring 15 menit, balik lagi lihat orang dulu bagaimana. Tapi selalu orang ketika saya sudah capek sekali begitu, terus ada adonan yang tidak jadi, itu pasti langsung bilang sudah itu kakak ipet capek, itu istirahat dulu sudah aku melanjut dulu ya.
0: Berarti orang-orang sekitar yang membuat kakak bertahan sampai dengan saat ini ya. Oke. Nah, kalau faktor yang paling penting agar UMKM dapat bertahan dalam jangka panjang menurut kakak ipet ini faktor apa saja?
1: faktornya itu di awal kalau bisa jangan sampai salah hitung HPP. Karena HPP itu juga berpengaruh.
0: Apa
1: dari
0: itu HPP?
1: Hitungan apa namanya itu saya lupa lagi. Jadi biar harga sesuai dengan bahan yang kita
0: keluarkan.
1: Iya.
0: Oh, berarti penghasilan pengeluaran ya.
1: Iya. Kalau bisa itu jangan salah hitung karena ketika salah hitung juga nanti ketorang yang
0: rugi. Oke. Kalau rugi sekali tidak apa-apa.
1: Iya,
0: saja mungkin belum rezeki ya.
1: Iya, saya belum rezeki, tapi kalau terus-terus juga kan hancur.
0: Orang mau untung kok.
1: Mau untung,
0: malah buntung. Oke. Ini Kakak Ipet selain menjual kue-kue ataupun cemilan-cemilan, ada juga minuman dan terima nasi kotak.
1: Iya.
0: Jadi bagi para pendengar yang mungkin saja kedepannya ada acara, jangan lupa hubungi Kakak Ipet. Untuk nomor telepon mau dipromosikan kah, Terada?
1: Nomor telepon kayaknya terada.
0: Oh, terada.
1: Itu pribadi.
0: Oke deh. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada begitu ya, bisa disertakan nih.
1: Yes,
0: supaya siapa tahu ada yang mau pesan kan tinggal telepon saja atau chatting. Oke, Kak, ini pesan kepada sesama pelaku UMKM di Fak-Fak seperti apa ini, Kakak?
1: Pesan sesama UMKM, mari kita tetap jaga kekompakan, jangan sampai ada yang merasa ketong berjualan sama baru dia punya lebih laku, ini lebih laku, jangan sampai ketong satu dengan satu baku sindir. Kalau bisa ketong selalu kompak, biar maksudnya ketong kan sama-sama mencari toh. Jadi kalau bisa jangan satu menjatuhkan satu.
0: Harapan dari seorang owner Bali Yumi untuk usaha ini ke depan seperti apa?
1: Semoga Bali Yumi menjadi lebih besar dan bisa berjualan setiap hari. Biar kedepannya mungkin ketika kita sudah urus Bali Yumi yang melanjutkan yang punya nama itu. Dia tinggal
0: anak
1: melanjutkan
0: tersayang ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan nih Kakak, tapi kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Pesan kepada para pelanggan setia Bali Yumi.
1: Iya, untuk pelanggan terima kasih karena selalu membeli dan mensupport. Terima kasih juga sudah bagi rezeki. Semoga rezeki yang diberikan kepada saya kembali yang berlipat ganda untuk kalian.
0: Amin. Untuk keluarga,
1: iya.
0: Bagaimana nih supaya tambah semangat toh?
1: Untuk keluarga, untuk suami saya tercinta, dan untuk ipar-ipar saya, mama mantu, terus mama saya sendiri. Terima kasih karena selalu support saya.
0: Luar biasa nih Kak Ipet. Mudah-mudahan usahanya lancar terus ya Kak ya. Ada menu-menu baru yang diciptakan. Mudah-mudahan juga segala impian kedepannya apa nih dari seorang Kakak Ipet?
1: Impian
0: kedepannya apa nih terkait dengan usaha yang dijalankan?
1: Impiannya sih itu pengennya Bali Yumi ada lapak yang paten biar bisa berjualan setiap hari.
0: Amin. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Kakak ya. Dan sekali lagi lancar terus usahanya Kakak.
1: Amin.
0: Jika lo memang nanti kita bisa jumpa lagi, ada menu-menu lainnya ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah dengarkan kami ataupun tonton kami di YouTube RRI Fak-Fak. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Dialog UMKM Bicara hari ini. Ikuti UMKM Bicara minggu depan dengan tema yang berbeda. Makasih Kakak.
1: Sama-sama.
0: Boleh dada di kamera Kakak.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Pendengar, dengan berakhirnya dialog UMKM Bicara, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda dari jam 12 siang hingga saat ini. Saya Siti Nuraisa pamit mundur, selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami hadirkan zona religi untuk Anda dan azan maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya hari ini pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur.

Satu lagu religi sudah mengawali jumpa kita untuk Zona Petang sore hari ini, pendengar. Menemani Anda yang saat ini tengah menanti tanda waktu dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan salawat tarhim dan berdua azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur.

る。我说。

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

Ya baik, mendengar pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur, saya minta perhatian Anda untuk satu berita duka. Berita duka berasal dari keluarga Dr. Andes Donatus Nimit Kendik, MT, di Kampung GWRP, Distrik Fak-Fak. Berita duka ditujukan kepada yang terhormat Bapak Samaun Dahlan Esos, MAP, Bupati Fak-Fak di Jakarta, Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Uswanas, MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mohtar Ngabalin, MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andes Ali Baham Tembong Mire, MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nimbit Kendik di Teluk Wondama, anak Albert Nimbit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Mbaham Dandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohonma Wodor Nggara di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi, Distrik Fak-Fak Tengah, keluarga besar Weripi Rengen Homba-Homba Ginuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sangram, Distrik Fak-Fak Timur, keluarga besar Temong Mere di Kampung Kotam, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Mbaham Dandara, keluarga besar Kabes Taswa Heremba Iha di Kampung Kaburbur, Distrik Kayauni, keluarga besar Iba Temong Mere Hindom di Kampung Mananmur, Distrik Kayauni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramomongga di Distrik Kramomongga, keluarga besar Kramandondo Tanggahma Gredengko di Mamur, Distrik Kramomongga, keluarga besar Hegemur Muhri di Kampung Wambar, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Hindom Kabes Iha Tuturop di Kampung Us Adora Tetar, Distrik Teluk Patipi, keluarga besar Bahba Tembong Mere Tik-Tik Weria di Kampung Bahba, Distrik Kramomongga, keluarga besar Gewap Hindom Taswa Komber Tembong Mere Patiran Wow Tumbum Kandak Dandarmana Nortonggo di Distrik Fak-Fak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 malam di rumah sakit umum daerah Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GWRP, Distrik Fak-Fak. Sekali lagi isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu tanggal 13 September 2026 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Fak-Fak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa di hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GWRP, Distrik Fak-Fak. Demikian berita duka ini bagi Anda yang sempat mendengarkan dan berdekatan dengan keluarga, kerabat, serta alamat yang dituju, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan saudara kami sampaikan terima kasih.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki kemampuan, potensi, dan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan bebas dari stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dukungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan, memberikan akses yang setara, serta membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dan berprestasi.

Terima kasih Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana malam hari Anda. Tengah menikmati bersama dengan keluarga. Dan kami informasikan nanti di pukul 19 pendengar, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Juga selamat malam kami sapa ruang dengar Anda untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol terus mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama di daerah. Festival Budaya Teluk Berau 2026 sukses digelar di Kampung Bambuni Buni, Distrik Kokas pada 12 September 2026. Saya Jelaika Wolatin dalam Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol terus mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama di daerah. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar sosialisasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Fakfak tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor distrik Pariwari Senin 14 September 2026. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama serta menjaga keharmonisan masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman organisasi keagamaan mengenai pentingnya menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Andi M. Ilham yang mewakili Kepala Distrik Pariwari menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Kabupaten Fakfak yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki manfaat penting bagi organisasi keagamaan yang berada di Distrik Pariwari.
2: Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Fakfak atas kegiatan ini yang nantinya mungkin menjadi bekal bagi kami di Distrik Pariwari dan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Yang menilai penguatan kerukunan umat beragama perlu terus dilakukan melalui komunikasi dan pemahaman bersama antar organisasi keagamaan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta dapat menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di wilayah Distrik Pariwari maupun distrik lainnya di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, keterlibatan organisasi keagamaan sangat penting dalam membantu pemerintah menjaga suasana aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan sosialisasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan masyarakat Kabupaten Fakfak. Kerukunan antar umat beragama diharapkan terus menjadi kekuatan bersama dalam mendukung pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
0: Festival Budaya Teluk Berau 2026 sukses digelar di Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, 12 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelestarian pasar barter sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat. Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimit Kendik, mengatakan pasar barter di Kampung Mambuni-Buni merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan. Menurutnya, sejumlah kampung lain sebelumnya juga memiliki tradisi serupa, namun saat ini sudah tidak lagi dilaksanakan. Ia menegaskan keberadaan pasar barter tersebut harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, karena merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat. Ia meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak memberikan perhatian terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Menurutnya, pelestarian pasar barter tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Perhatian tersebut dinilai penting agar tradisi yang masih bertahan di Mambuni-Buni dapat terus dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia juga berharap Festival Budaya Teluk Berau tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kegiatan serupa berpeluang dikembangkan di wilayah lain seperti Kabupaten Sorong Selatan maupun Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat penerima bantuan sosial di Distrik Pariwari diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutma Surur Kamudi, meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
3: Sebagai pencakar di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan dua bagian itu. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
1: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencaker diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
3: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
1: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencaker dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.

0: Pedagang di Pasar Dulon Pokpok, Kelurahan Dulon Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berharap pemerintah kembali memperjelas fungsi portal retribusi yang kini kondisinya memprihatinkan. Pantauan RRI di lokasi Senin 14 September 2026 menunjukkan kaca pada portal telah pecah, dinding dipenuhi coretan, sementara bagian bawah bangunan terdapat sampah plastik bekas bungkus makanan dan cemilan. Salah satu pedagang, Nuri, mengatakan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan para pedagang tidak mengetahui siapa yang menyebabkan kaca pecah maupun coretan pada bagian dinding portal. Menurutnya, portal tersebut sebelumnya dipasang sebagai sarana penarikan retribusi bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan pasar, namun sudah lama tidak difungsikan. Ia menambahkan, kondisi portal semakin tidak terawat setelah lama tidak digunakan. Pedagang menilai keberadaan portal perlu mendapat perhatian agar tidak semakin rusak, sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai fungsi fasilitas tersebut. Jika nantinya kembali digunakan untuk penarikan retribusi, pemerintah diharapkan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan memberikan sosialisasi terkait mekanisme penggunaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus memastikan fasilitas pasar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya. Sejumlah siswa-siswi MAN Fakfak berhasil meraih peringkat terbaik pada bidang yang diikuti dan dipastikan mewakili Kabupaten Fakfak pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Laporan Januardi.
1: Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak Papua Barat dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih peringkat terbaik pada bidang yang diikuti dan dipastikan mewakili Kabupaten Fakfak pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Salah satu siswa yang berhasil meraih peringkat pertama adalah Kartika Felicia Samputri, siswi kelas 10F MAN Fakfak. Ia keluar sebagai ranking 1 di bidang kimia dan mengaku tidak menyangka dapat meraih hasil tersebut mengingat dirinya baru duduk di kelas 10 dan persiapan mengikuti OMI dilakukan dalam waktu relatif singkat.
2: Tanggapannya, jujur kaget ya, baru masuk terus sudah diikutkan kimia, terus belajarnya juga pas tes itu kan belajar dari soal-soal yang ada di tes itu juga, tapi belajarnya nggak mendalami, cuma memahami bentuk-bentuk soalnya saja. Terus pas di hari pelaksanaannya juga, jujur dari 25 soal itu nggak ada yang betul-betul masuk di saya, dan saya cuma pas milih jawabannya bismillah begitu saja. Terus pas dinyatakan lolos, terus ranking 1 yang terbaik, terus saya kaget, kok bisa. Karena dikasih tahu ikut OMI-nya cukup mendadak gitu ya. Persiapannya mungkin nggak sampai 1 bulan, mungkin cuma beberapa minggu saja. Untuk tanggapan orang tua ya lanjutlah belajar gitu. Bismillah bisa sampai ke nasional gitu. Terus untuk yang paling nggak nyangka sebenarnya kakak saya. Dia sampai, hah kamu lolos gitu.
1: Sementara itu, Muhammad Evan Arya Satro Arastanto, siswa kelas 12 Saintek 1 MAN Fakfak, meraih ranking 3 bidang geografi. Ia mengaku tidak menyangka dapat lolos karena geografi merupakan bidang yang baru pertama kali diikutinya.
3: Ya, jujur juga gak nyangka sih, apalagi ini juga pertama kali lah ikut di kayak bidang geografi ini kan, karena sebelumnya saya biasanya ikutnya kayak kimia gitu. Dan ini juga kesempatan terakhir kan, jadi kayak ya setidaknya dapat pengalaman lah kalau gak lolos. Tapi ternyata kemarin tiba-tiba alhamdulillahnya lolos sih, dengan persiapan yang sebenarnya kurang sih dari saya, karena saya agak jarang belajar. Persiapannya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu, dan belajarnya itu biasanya malam kalau gak ada tugas. Dari orang tua ikut senang dan ini kayak bertanggap kayak alhamdulillah teruslah belajar sampai lolos ke nasional.
1: Prestasi lainnya diraih Kartika Putri Wiles, siswi kelas 12 Saintek 1 MAN Fakfak yang berhasil menjadi ranking 1 bidang geografi. Ia mengatakan keterbatasan waktu menjadi salah satu tantangan dalam mempersiapkan diri karena harus membagi waktu dengan tugas sekolah dan persiapan tes kemampuan akademik atau TKA.
4: Jujur pertama saya tidak berharap banyak, soalnya dalam segi persiapan kita juga waktunya cukup terbatas. dan saya juga di kelas 12 ini selain karena tugas yang banyak, terus juga kita dikejar dengan TKA, jadi ya saya belajar kalau memang ada sempat waktu. Cuman kemarin pas lolos dari bidang provinsi terus dapat juara 1, jujur hatra espek. Persiapannya kurang lebih tidak sampai 1 bulan, mungkin sekitar 2 mingguan saja. Kemarin pada tanggapan orang tua saya, ketika saya memberitahu itu, orang tua saya ya cukup senang dan serta juga mendoakan pada nanti bidang provinsi ini untuk menjadi lebih baik lagi dan ya semoga bisa masuk ke nasional.
1: Di bidang biologi, Fitri Oktaverina Putri, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih ranking 2. Fitri mengaku terkejut sekaligus senang setelah mengetahui dirinya lolos dan menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing yang telah membantu persiapannya menghadapi OMI.
2: Jujur awalnya kaget waktu lihat kalau saya lolos di bidang biologi karena saya tidak berharap lebih, tapi senang juga karena bisa lolos dan bisa mendapatkan ranking 2. Terus saya juga berterima kasih kepada pembimbing yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa lanjut ke tingkat provinsi. Kalau dari guru, ya Pak Guru semangatin saya juga kayak harus lebih giat lagi buat belajar untuk persiapan OMI buat provinsi. Persiapan kemarin itu kurang lebih 2 minggu.
1: Sementara itu, Imam Muhtar Pasaribu, siswa kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, meraih ranking 2 bidang fisika. Ia mengaku pencapaian tersebut terasa istimewa setelah beberapa kali mengalami kegagalan pada bidang yang sama.
3: Jujur, akhirnya setelah beberapa kali kalah dalam bidang fisika ini, akhirnya saya dapat juara gitu. Akhirnya lolos ke tingkat provinsi. Jadi rasa senang gitu. Persiapannya itu karena diberitahu 2 minggu sebelum OMI, jadi persiapannya kurang lebih 2 mingguan lah. Dan siapa yang betul-betulnya itu minim 5 jam gitu, belum lomba. Tanggapan dari orang tua sih, lebih ke arah wali sih. Tanggapan wali, ya bahagia juga. Kayak mengaskarisasi karena sudah juara gitu. Akhirnya lolos provinsi.
1: Selain itu, Nabila Murkarima, siswi kelas 11 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih ranking 3 bidang fisika. Nabila mengatakan persiapan juga hanya sekitar 2 minggu dengan mendapat bimbingan dan latihan soal dari guru.
5: Kaget juga karena persiapannya juga memang tidak terlalu matang untuk OMI ini juga. Lomba pertama OMI juga di SMA ini, jadi pas lolos juara 3 kaget juga. Persiapan kurang lebih 2 minggu dan guru bimbingan saya juga memberikan latihan soal untuk kita jawab.
1: Para siswa peraih juara tersebut kini bersiap menghadapi persaingan pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Meski sebagian besar mengaku tidak memasang target tinggi karena waktu persiapannya terbatas, namun para siswa-siswi tersebut tetap berharap dapat memberikan hasil terbaik dan melangkah hingga tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Saudara, keberhasilan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Manfakfak melaju ke tingkat provinsi pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI Bidang Sains tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak berhasil mengutus 6 siswa-siswi terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari. 6 siswa tersebut merupakan peserta yang berhasil lolos pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Fakfak. Mereka selanjutnya akan bersaing dengan siswa madrasah atau sekolah lainnya dari berbagai daerah di Papua Barat untuk meraih prestasi pada tingkat provinsi. Guru pembimbing OMI Manfakfak, mata pelajaran kimia Suparno, mengatakan salah satu siswa yang lolos adalah Kartika Felicia Samputri dari kelas 10F. Menurutnya, Felicia memiliki kemampuan akademik yang sangat baik meski masih tergolong baru mempelajari mata pelajaran kimia. Ia menjelaskan pada seleksi tingkat kabupaten terdapat 3 siswa yang mengikuti bidang kimia, yakni Alfarisi dari kelas 10B, Wildan dari kelas 10A, dan Felicia Samputri dari kelas 10F.
6: Untuk siswa yang lolos kimia tingkat provinsi ini, Ananda Kartika Felicia Samputri baru kelas 10, tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat gemilang. Jika waktu dijelaskan, dia cepat mengerti dan menjadi mentor kimia juga di dalam kelas, sehingga saya percayakan mewakili salah satu ya peserta OMI tingkat kabupaten, yang mana ada 3, di situ ada Alfarisi kelas 10B dan Wildan kelas 10A dan Felicia Samputri ini kelas 10F. Ya, alhamdulillah Ananda Kartika Felicia Samputri ini mampu mengerjakan soal ya. Walaupun dia belum mendapat materi yang banyak, tetapi dia berusaha sendiri dengan mencari materi-materi yang ada di YouTube. Ya, untuk pembimbingan ini karena dia baru kelas 10 ya, dia baru belajar kimia sekitar bulan Juli, Agustus, dan September. Ya, kemarin perlombanya diadakan pada bulan September, sehingga otomatis dia baru belajar 1,5 bulan. Saya sangat mengapresiasi sekali karena dia baru kelas 10 sudah bisa lolos.
1: Sementara itu, guru pembimbing OMI mata pelajaran biologi Abdul Rahim Kasim mengapresiasi keberhasilan Verina yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan pertemanan siswa.
7: Tanggapan saya untuk kegiatan OMI ini, alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ananda Perin yang telah berhasil lolos tingkat kabupaten dan insya Allah akan melaju ke tingkat provinsi. Hal ini juga tidak terlepas daripada bimbingan daripada semua guru-guru yang ada di madrasah, karena tidak mungkin keberhasilan suatu lomba itu cuma dari satu pihak. Intinya Ananda Perin sudah berusaha dengan baik, didukung oleh orang tua, sekolah, dan mungkin juga dari teman-temannya. Masa bimbingan itu ada 2 minggu. Sebenarnya kita ini agak kejar-kejaran karena kan pelaksanaan OMI ini sebelumnya dadakan. Jadi selain kita bimbingan, memberikan soal latihan, alhamdulillah Ananda Perin juga berusaha, maksudnya mencari materi-materi di internet.
1: Hal senada disampaikan guru pembimbing OMI mata pelajaran geografi Johan Rahakbau. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas keberhasilan Karina Putri dan Evan yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Johan menyebut Karina sebelumnya sudah pernah mengikuti OMI sehingga memiliki pengalaman, sedangkan Evan baru pertama kali mengikuti ajang tersebut dan mendapat pembimbingan selama 2 minggu.
7: Tanggapan saya untuk Ananda Karina dan Evan berhasilnya mereka lolos ke tingkat provinsi, sangat bangga dan sangat bersyukur sekali kepada anak didik saya yang telah berhasil ke tingkat provinsi. Untuk Ananda Karina Putri memang sudah dari dulu memang sudah pernah mengikuti OMI, jadi memang dia sudah belajar sendiri-sendiri, cuma saya cuma membimbing untuk kedepannya saja. Sedangkan Evan baru pertama kali, jadi saya bimbingnya selama 2 minggu. Untuk Ananda Karina dan Ananda Evan, Pak Guru harap tidak serta-merta puas dengan tingkat kabupaten saja, tapi mereka harus berhasil sampai tingkat provinsi dan seterusnya dengan nasional.
1: Para guru pembimbing Manfak-Fak pun berharap ke-6 siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengharumkan nama madrasah dan Kabupaten Fak-Fak di tingkat Provinsi Papua Barat hingga ke tingkat nasional. Januar di melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alert 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Temani ruang dengar Anda. Kembali kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera ketong punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil, papa mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia kudaruk.

0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
1: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kembali saya minta perhatian Anda untuk berita duka berasal dari keluarga Dr. Andus Donatus Nimbit Kendik MT di Kampung GWRP, Distrik Fak-Fak. Berita duka ditujukan kepada yang terhormat Bapak Semaun Dahlan Esos MAP, Bupati Fak-Fak di Jakarta, Bapak Dr. Dr. Andus Muhammad Uswandas MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mohtar Ngabalin MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andes Ali Baham Temong Mere MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nimbit Kendik di Teluk Wondama, anak Albert Dimdit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Mbaham Dandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohonma Wadour Nggara di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fakfak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi, Distrik Fakfak Tengah, keluarga besar Weripi Rengen Homba-Homba Ginuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur, keluarga besar Temong Mere di Kampung Kotam, Distrik Fakfak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu, Distrik Mbaham Dandara, keluarga besar Kabes Taswa Heremba Iha di Kampung Kaburbur, Distrik Kayauni, keluarga besar Iba Temong Mere Hindom di Kampung Mananmur, Distrik Kayauni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramomongga, Distrik Kramomongga, keluarga besar Kramandondo Tanggahma Gredenggo di Mamur, Distrik Kramomongga, keluarga besar Hegemur Buhri di Kampung Wambar, Distrik Fakfak Timur Tengah, keluarga besar Hindom Kabes Iha Tuturop di Kampung Us Adora Tetar, Distrik Teluk Patipi, keluarga besar Bahba Temong Mere Tik-Tik Weria di Kampung Bahba, Distrik Kramomongga, keluarga besar Gewap Hindom Taswa Komber Temong Mere Patiran Wow Tumbom Kandak dan Darmana Nortonggo di Distrik Fakfak Tengah. Telah dipanggil isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 23 atau jam 11 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GWRP Distrik Fakfak. Sekali lagi isi berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di Sorga TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 23 atau jam 11 malam di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 September 2026 di Kampung GWRP Distrik Fakfak. Demikian berita duka ini pendengar, bagi Anda yang sempat mendengarkan dan berdekatan dengan keluarga, kerabat dan sanak famili yang dituju, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan saudara kami sampaikan terima kasih.

0: 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebelah 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, kita bersama di Fak-fak malam ini ngobras ya, tapi ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Awali ngobras malam hari ini, saya ajak Anda kita ikuti drama radio

0: produksi Rari Sibolga dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna,
5: ayo Bu, duduk dulu Bu.
3: Kenapa keluar tenda Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah Ratna, suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya Bu Ratna, makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling, orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar Sari, Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita kan?
1: Benar juga Pak Haris, hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan Sari, tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Perkara Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Jakarta 14 September 2026. Pengangkatan Suhasil sebagai Menko ditetapkan melalui Kepres 97P 2026, pemberhentian dan pengangkatan Menko sisa jabatan 2024-2029. Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, serta Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian CEO Danantara Rosan Ruslaini, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bapisus Aris Marsudianto, kemudian Kepala BPS Amalia dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rif, saya mau bacurhat, leh.
3: Kenapa kau menangis?
2: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
3: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
2: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
3: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
3: Bisa aja kau pakai tapak meja.

0: Jangan salahkan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo.

0: putih.
1: Hais, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: telepon, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Baik pendengar, ada satu lagu lawas miliknya Jimmy Cliff with I Can See Clearer Now. Spesial tadi buat Polan Milanisti ya, udah request lagunya. Katanya spesial buat teman-teman SMP Negeri Angkatan 98 yang ada di Fak-Fak. Oke okay deh, buat teman-teman SMP Negeri Angkatan 98, mudah-mudahan lagi stay tune di Pro 1 NRI Fak-Fak ya. Ini ada salam dari Polan Milanisti. Lewat satu lagu tadi sudah membawa kita ke pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga ini dari Ansar 27, katanya salam buat keluarga Rumoning yang ada di Fak-Fak Kakak. Oke deh, semoga juga keluarga Rumoning lagi pada stay tune malam hari ini di Pro 1 RRI Fak-Fak. Baik pendengar, di pukul 21 atau di jam 9 malam Anda nanti akan ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

Pendengar, pesawat Wings Air dilaporkan berulang kali gagal mendarat di Bandara Udara Siburu, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, Senin 14 September 2026. Kondisi cuaca yang disertai angin cukup kuat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendaratan. Keputusan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan penerbangan. Pesawat dilaporkan telah melakukan beberapa kali percobaan pendaratan sebelum akhirnya penerbangan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi ini membuat sejumlah calon penumpang yang telah tiba di Bandara Siburu merasa kecewa. Mereka sebelumnya telah menempuh perjalanan dari pusat kota Fak-Fak menuju bandara dan menjalani proses check-in. Salah seorang penumpang yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan penerbangan akhirnya dibatalkan setelah pesawat dilaporkan gagal mendarat akibat kondisi angin. Menurutnya, gangguan penerbangan tersebut membuat penumpang kembali harus menempuh perjalanan dari Bandara Siburu menuju pusat kota Fak-Fak. Jarak bandara yang cukup jauh menjadi persoalan tersendiri bagi calon penumpang. Sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siburu Fak-Fak, Robert Alexander, mengatakan kecepatan angin lapisan permukaan tercatat 9 hingga 16 knot, sedangkan angin pada lapisan 3.000 kaki mencapai 21 hingga 29 knot. BMKG juga menginformasikan adanya pusat sirkulasi yang teramati di Samudra Pasifik Utara. Meskipun berada di luar radius pengaruh langsung terhadap Fak-Fak, sistem tersebut dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap penguatan angin timuran yang masuk ke wilayah Papua. Bandara Siburu yang berada di Kampung Siburu, Distrik Warututin, merupakan bandara baru pengganti Bandara Torea. Bandara ini diresmikan pada 23 November 2023 dan mulai beroperasi penuh pada 25 Januari 2024 dengan landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter yang dirancang untuk mendukung operasional pesawat ATR-72-600. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Baik, pendengar, seperti yang sudah saya informasikan, kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
3: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
7: Bahwa saya
6: akan setia kepada
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6: tahun 1945
7: serta akan menjalankan
6: segala peraturan perundang-undangan
7: dengan seluruh-lurusnya
6: demi dharma bakti saya
7: kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil pada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
5: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
3: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor WITA.
16: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Dipersingkati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: korban.
17: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan. Sekali lagi, kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian, saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh otorita pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
8: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
20: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
8: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
1: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanabuyu Desa Umbu Baledanu Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
0: Kami dari masyarakat Desa Baledanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
2: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledanu. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
4: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fakfak. Baik, mendatang teman di ruang dengar Anda, ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hadir hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam saat kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Pendengar, lomba pidato dan presentasi berbahasa Mandarin yang digelar di Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus memperkenalkan beragam budaya Tionghoa Indonesia, mulai dari kuliner, arsitektur, festival, adat istiadat, hingga kepercayaan. Lomba tersebut dimulai pada Mei dan menerima 197 video dari seluruh Indonesia. Setelah melalui penilaian babak penyisihan, 34 siswa sekolah dasar dan menengah maju ke babak final secara langsung, sementara 30 mahasiswa dari program studi terkait bahasa Mandarin mengikuti final secara daring. Para peserta dari kategori sekolah dasar dan menengah menyampaikan pidato dalam bahasa Mandarin dengan tema budaya Tionghoa di mata saya, sementara peserta kategori mahasiswa berkompetisi melalui presentasi video dan pemungutan suara secara daring. Berangkat dari kehidupan dan pengamatan mereka sendiri, para peserta memperkenalkan beragam aspek budaya Tionghoa Indonesia lokal, mulai dari kuliner, arsitektur, festival, adat istiadat, hingga kepercayaan. Bagi Irofi dari Selat Panjang, Provinsi Riau, lomba ini memberikan kesempatan bagi generasi muda Tionghoa Indonesia untuk lebih memahami dan meneruskan warisan budaya mereka. Dalam presentasinya, dia memperkenalkan tradisi khas tahun baru Imlek di kampung halamannya, yakni arak-arakan dewa. Kemudian Zeng Sujun, siswa kelas 11 Sin Zong School di Surabaya, mengatakan bahwa dirinya mengikuti lomba tersebut agar lebih banyak orang mengenal budaya Tionghoa Indonesia. Dalam proses mempersiapkan lomba, dia akhirnya memilih untuk mengangkat tema sekolah Tionghoa yang menurutnya merupakan salah satu wadah penting untuk mengajarkan budaya dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Dalam video babak penyisihan, Wiratama memperkenalkan Kelenteng Konghucu di Surabaya yang menurutnya merupakan bagian khas dari budaya Tionghoa setempat. Pada babak final, dia mengangkat tema kuliner dengan memperkenalkan dua jenis kue tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat Tionghoa Indonesia dalam persembahan ritual, yakni kue mangkok dan wajik yang terbuat dari beras ketan dan gula aren. Menurut Wiratama, proses mempersiapkan lomba membantunya memahami budaya leluhurnya dengan baik, sekaligus menumbuhkan rasa syukur yang lebih mendalam terhadap warisan tersebut. Ashley Renata, siswa kelas 11 lainnya dari Sin Zong School, mengatakan bahwa lomba tersebut memberinya kesempatan untuk mempelajari lebih banyak tentang budaya Tionghoa Indonesia, mengenal teman-teman baru, serta menguji kemampuan bahasa Mandarinnya. Pada babak penyisihan, sejumlah peserta juga mengangkat kisah tentang Zhenghe, masjid-masjid Zhenghe, serta sejarah pertukaran antara Cina dan Indonesia. Itu tadi pendengar, informasi tentang budaya melengkapi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan juga budaya untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Ada satu lagu terakhir menuju ke pukul 22 atau di jam 10 malam. Setelah itu saya akan temani Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda bisa ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490.
1: Halo.

0: Baik, selamat malam pendengar. Kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini edisi Senin tanggal 14 September 2026. Saya langsung aja ke penelpon perdana, ada Bunda Christine Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Eka?
0: Kabar saya sama. Baik, sehat Bunda.
1: Ya sama, baik juga, baik-baik selalu.
0: Tapi kenapa ada suara, ada bagaimana-bagaimana dalam
1: depan suara? Mbak Eka, kalau dingin di kamar gitu.
0: Oh begitu.
1: Kalau apa dan dingin ya. Mm-hmm. Itu flu, kayak mau flu tapi tidak mereka.
0: Oh begitu. Kasih mati. Kasih mati AC.
1: Iya, kasih mati deh loh. Karena begitu sudah mulai langsung mati hidung.
0: Itu makanya karena kedengaran dari sini suaranya Bunda tuh beda gitu kan.
1: Iya, tapi enggak flu saya, baik. Karena begitu saya kalau dingin gitu kayak
0: lain. Dingin Bunda ya. Oke, iya. Baik. Dan kalau gitu.
1: Iya.
0: Jangan terlalu lama kok di AC, Bunda.
1: Iya, makanya soalnya Pak Ika panas sekali.
0: Eh itu dia sih Bunda, biasanya kalau panas dari luar terus masuk ke dalam pakai AC bisa berdampak nggak bagus juga tuh Bunda untuk tubuh kan?
1: Sudah saya sudah kasih mati Mbak Eka.
0: Oke dan kalau gitu Bunda. Oke deh.
1: Ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik Bunda, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara Bunda, ada lagu dari Brian McKnight with Back at One, kemudian ada Duran Duran with Ordinary World, kemudian ada Bryan Adams Have You Really Loved a Woman, kemudian ada Shania Twain Forever and Fall Always, ada Boys to Men I'll Make Love to You, ada Bill Collins You'll Be in My Heart, ada Robbie Williams Angel, kemudian ada miliknya Celine Dion with If Walls Could Talk, ada Caught in the Act with Babe. Itu dia lagu-lagunya Bunda.
1: Bill Collins.
0: Okay.
1: Ya.
0: Bill Collinsnya siapa ya. Bunda? Silakan.
1: Yang pertama tentunya ya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy, selamat malam. Mm-hmm. Dan salam manis, salam kompak selalu.
0: Okay.
1: Terus ada Bang Cut ya, Bang Bintang Pratama, ada Pak Nasrun, ada Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada juga Pak Saban, Pak Rusuk, Pak Rahman ya, ada siapa lagi, pokoknya buat semua sudah Mbak Eka ya, dirangkul dari asam kesehatan.
0: Oke baik Bunda,
1: buat Mbak Eka sukses selalu ya, terbaik buat Mbak Eka dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya sebentar, hati-hati Mbak Eka, tiba di rumah dengan
0: selamat. Amin, terima kasih banyak doanya Bunda.
1: Makasih ya Mbak Eka, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Baik, terima kasih tadi buat Bunda Christine yang sudah perdana malam hari ini. Saya ke Bang Putra Tengga. Halo, selamat malam Bang Putra.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah puji Tuhan
0: ya. Oke deh kalau gitu. Silakan Bang Putra, mau dengar lagu apa nih?
2: Durang-durang kan ya.
0: Oke deh, siap. Lagunya buat siapa?
2: Oke, untuk Mbak Eka, selamat bertugas ya. Semoga selalu di sosial
0: sampai akhir siaran. Terima kasih banyak.
2: Ada Bu Nana Kalian Romewa, ada Bang Klik, ada Ibu Ellen, ada Bang Le, ada Bang Darwin, ada Bang Lut, Bang Ali, Pak Ibu Putri, Ibu Ali, Ahmad Iran, dan dirangkul saja semuanya.
0: Oke deh.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu,
0: iya.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk Bang Putra. Kemudian ada Hadi di Nias. Selamat malam Hadi.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kak Eka,
0: apa kabar Hadi?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu di sini nih.
0: Oke, kalau
3: gitu. Kabar saya gimana tuh?
0: Kabar saya juga baik, sehat.
3: Ya, syukurlah ya. Cuaca gimana, sehat kah?
0: Cuaca ini gak menentu nih, sudah 2 hari ini.
3: Oh iya?
0: Pesawat yang biasanya tuh
3: kadang,
0: ya, pesawat biasanya
3: kadang
0: masuk. Hari ini udah beberapa kali pesawat gak bisa masuk nih. Karena,
3: karena apa itu?
0: Angin kencang, angin yang lumayan kencang
3: kayak gitu. Oh, kencang.
0: Bener.
3: Oh iya.
0: Ya, fluktuasi cuaca di fak-fak ini nggak bisa diprediksi. Benar-benar nggak bisa diprediksi, benar. Kalau di Nias gimana?
3: sama aja, cuaca juga gimana ya, nggak bisa diprediksi juga.
0: Nggak bisa diprediksi juga ya.
3: Kadang mendung, kadang hujan, kadang terang, ya kayak begitulah.
0: Ya itu dia sudah betul.
3: Sama aja dengan di daerah sana juga uratnya.
0: Benar sekali.
3: Ya memang cuaca ini beginilah. Karena ya, banyak juga sudah. Ini ya gunung-gunung yang apa itu yang erupsi
0: betul sekali, banyak sekali ya.
3: Iya makanya kayak begitu.
0: Iya betul.
3: Yang penting kita sehat-sehat aja lah, jangan kita sampai sakit ya.
0: Iya harusnya sih gitu.
3: Kalau kita sampai sakit ya udah kita nggak bisa beraktivitas.
0: Nggak bisa ngapa-ngapain kan, betul.
3: Iya nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nggak bisa ngapa-ngapain ya udah dah. Kita cuma pasrah aja dengan keadaan.
0: Keadaan jangan dong, kita nggak boleh menyerah sama keadaan.
3: Makanya, makanya kan kita minta kesehatan aja.
0: Iya betul kaya. Sekali.
3: Apalagi saya ngerasa suara kayak kak malam ini, Owe. Gimana ya, tambah sehat aja aku.
0: Aku kira kamu tambah sakit.
3: Enggak, tambah sehat aja.
0: Enggak, kayak gitu kan. Tambah sehat ya, oh yaudah.
3: Ya itulah, karena suara kayak itu malam ini gimana ya, merdu banget gitu.
0: Aduh, kamu ini bisa aja. Perasaan semua deh. Kalau misalnya sama, kayaknya sama deh suaranya Kak Ati, kemudian Kak Aisa, Kak Reva, Kak Yuli, kan sama kan kayak gitu kan?
3: Ya,
0: ya apa?
3: Enggak juga sih, beda-beda kan, beda-beda.
0: Mana ada beda-beda?
3: Iya ada apanya, apa namanya? Ada perbedaan.
0: Masa?
3: Tidak begitu? Iya.
0: Ah gitu, ada perbedaan ya?
3: Suara kakak ini malam ini bikin gimana? Bikin pengen dengar setiap hari begitu.
0: Bikin angin dingin bisa jadi sakit. Iya kan kayak gitu. Ada aja nih. Oke deh. Hadi silakan. Kamu mau dengar lagu apa?
3: Oke lah, sehat-sehat aja kita ya.
0: Iya, sehat-sehat
3: itu,
0: aja lah kita.
3: Cuman apanya itu, Kak, apa namanya itu? Cuman apa ya, bikin kita ketawa aja.
0: Iya, kita seru-seruan aja malam hari ini ya. Betul, kita seru-seruan aja itu. Setidaknya bisa melupakan yang terjadi gitu. Oke.
3: Iya, itulah Kak.
0: Benar, silakan.
3: Tapi lagunya apa ya lagunya?
0: Lagunya lagu-lagu barat malam hari ini, kamu mau dengar lagu apa?
3: Aku juga ini sih, Kak, apa namanya itu ya, rada-rada bingung milih lagu barat itu. Jadi saya pasrahkan dulu untuk kakak malam ini untuk memilih lagu buat aku.
0: Oke deh.
3: Karena aku gimana ya, saya senang dengar suara kakak malam ini, jadi dipilihlah lagu yang apa gitu.
0: Oh, berarti cuma malam ini aja kamu senang dengarnya?
3: Enggak, besok mungkin lebih senang lagi begitu. Mulai malam ini.
0: Oh ya udah oke, nanti saya pilihkan. Kamu mau yang penyanyi cowok apa cewek?
3: Yang cowok aja lah.
0: Oh,
3: ya.
0: Yang cowok aja, oke deh kalau gitu. Siap. Oke. Lagunya silakan.
3: Oke, salamnya pertama buat Kak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga.
0: Kamu ya, juga ya. Kamu juga sehat-sehat ya, Hadi di sana ya.
3: Iya. Ada Bang Putra tengah yang baru turun ya. Ada juga Bunda Christine tadi ya. Ada Bang Lai, Bang Luhut juga. Ada Luna juga, ada Sari juga, ada Bunda Ratna juga ya.
0: Oke.
3: Ibu Ali, ibu siapa lagi nih? Ibu Rosna, Ibu Lili, Nurjael juga, Mbak Nurjael. Siapa ini lagi? Pak Freddy, Pak Junaidin, dan Bang Bintang Pratama juga, dan semuanya aja lah kak ya.
0: Oke deh.
3: Karena waktu kita kan cuma dikit ya.
0: Betul.
3: Sebenarnya sih mau nyapa-nyapa satu apa ya, satu dusun, tapi ya karena waktunya
0: waktu ya benar.
3: Oke lah Kak,
0: baik
3: gitu aja ya.
0: Iya Hadi,
3: terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam rindu.
0: Oke deh. Baik, terima kasih buat Hadi di Nias. Kemudian saya ke Bung Marcel di ND Flores. Selamat malam Bung Marcel.
4: Selamat malam Kak Yuli yang cantik. Apa kabar?
0: Aduh, Yulinya lagi break lagi. Nanti besok malam baru dinas.
4: Oh, Kak Eka.
0: Oke, silakan, Bung Marcel.
4: Salamnya pertama kali untuk Putra Tengah bersama keluarganya di sana. Terus untuk Bunda El, terus Ibu Farida, terus Nasrun, terus Andi di Lampung, Bang Lei di Kalimantan Utara, terus untuk Pejadi Bentuni Papua, terus untuk Ibu Devi Natalia bersama PT Dinda di Bogor, Liga di Wonosobo, terus untuk teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Nah, boleh Mbak kasih apa, karena ini nomor kan baru berapa kali saya gabung, bisa saya senaikan untuk teman-teman di situ.
0: Silakan.
4: Boleh kalau teman-teman pengen mau catat nomor saya, karena berhubung saya ganti lagi nomor yang ini, nomor sama itu jatuh hilang, dengan nomor yang baru ini 0851 67 40 84 21. Bisa ulangi lagi, bisa kalau belum catat 0851 67 60 40 84 21. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih kembali buat Marcel di ND Flores. Saya ke Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Selamat malam Ibu Rosna.
5: Halo, selamat malam. Rindu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Ibu?
5: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kenapa semua sudah terserang flu nih?
5: Aduh, lagi flu.
0: Flu melanda kan nih. Semoga cepat pulih kondisi kesehatannya Ibu Rosna.
5: Tidak bisa ini, kena wire angin jadi.
0: Nah, jangan pakai wire angin dong Bu. Cepat pulih ya Ibu ya, kondisi kesehatannya ya Bu ya.
5: Tidak bisa tidur.
0: Aduh, itu dia lagi sih. Oke deh.
5: Lagunya yang nomor 3 tarik ya.
0: Nomor 3, lagu nomor 3. Oke, boleh, silakan lagunya. Coba
5: bacanya saya.
0: Kenapa Bu?
5: Nomor 3 tarik saya dengar. Baik, baca tarik nomor 3.
0: Oh, nomor 3, boleh, boleh. Nanti saya pilihkan nomor 3. Silakan Ibu.
5: Oke, buat kirim buat teman-teman semua. Hadi tadi Ketiga Widi, Ibu Frida,
0: okay.
5: Ibu Christine, Bunda El, Kakak Lili, Nurja El,
0: okay.
5: Ibu Uti, Pak Ferdi, Bang Iwan, Bang Yoga, Bang Darwis, Pak Junedin, dan yang lain bisa jadi kopi dari asam penyet aja.
0: Iya deh.
5: Oke, Maika, makasih. Ruang Rindu.
0: Terima kasih kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial lewat lagu buat Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih ya, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Perusahaan RRI Fakfak untuk Ruang Rindu. Yang pengen bergabung silakan di jalur telepon 0811-495-9490. Yang pengen ikutan malam hari ini ya, yang mau request lagu, kita lagunya lagu-lagu mancanegara untuk hari Senin, Rabu. Hari Senin, Rabu itu lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara. Selasa, Kamis, Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat tuh lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara. Hari Selasa, Kamis lagu-lagu Indonesia sama Minggu. Dan hari Sabtu ada kolaborasi lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia. Oke deh. Kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Ada 4 penelpon sebelumnya. Ada Bunda Christine Toli-Toli, kemudian ada Bang Putra Tengga, ada juga Hadi Dinias, kemudian Marcel di Ende Flores, dan juga untuk Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu.
3: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun mingga.

0: Oke, baik pendengar, saya terima lagi yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Pak Nasrun.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat rindu, berbagi rindu.
0: Apa kabar, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sama kita. Baik-baik selalu sehat.
0: Oke deh. Silakan Pak Nasrun, mau dengar lagu apa malam hari ini, Pak?
1: Iya, Timbal Monitor ini, Mbak.
0: Ada lagu dari Michael Learns to Rock with Pain My Love, kemudian ada Celine Dion.
1: Itu saja, Mbak, yang pertama saja.
0: Michael Learns to Rock. Lagunya buat siapa, Pak?
1: Ya, baik kayak sahabat juga. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, yang sudah mengerti di sekolah kumpulan Putra Tengah. Ada Juta Minur Jalio Garasna, ada Ima Sohi, ada Abi Syukur, Ibu Sefasat Makassar, Bung Lei, ada Bung Leman, ada Perdi Butri, ada Ibu Rosna, yang disuruh oleh Faida, Mas Lia, Ibu Krisin Toli-Toli, ada Anju Gita Babu, Bunda Ima, ada Pak Iwan, semuanya akan bekerja oleh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya, sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Bunda Waslia di Parimo. Selamat malam, Bunda Waslia.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mbak Eka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Waslia?
2: Alhamdulillah sudah sehat ini, Mbak.
0: Alhamdulillah, ya suaranya sudah cetar membahana.
2: Aduh.
0: Oke deh, silakan Bunda Waslia mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu kedua dari Nasrun.
0: Oh, lagu kedua dari Pak Nasrun tadi. Oh boleh, silakan Pak. Silakan Bunda.
2: Kirim buat Bunda Utri. Terima kasih atas singlenya di Redi Petoli. Om Botak, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Lumus, Bang Junaidi, Bang Iwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya teman-teman ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga.
0: Salam sehat selalu juga Bunda bersama keluarga di Parimo ya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parimo. Kemudian ada Bang Andi di Jambi. Selamat malam Bang Andi.
3: Selamat malam Kak Eka, Kak Eka ya.
0: Iya betul Bang Andi, apa kabar Bang Andi?
3: Alhamdulillah sehat-sehat semua Kak. Kita baik juga di sana.
0: Amin, alhamdulillah sehat juga Bang Andi. Terima kasih doanya. Silakan Bang. Silakan Bang Andi.
3: Lagunya sudah di format Kak.
0: Iya sudah di format Bang Andi, tinggal dipilih aja. Ada lagu dari Brian McKnight with Back at One, kemudian Janet Jackson Again, ada Bryan Adams with Have You Really Left a Woman, ada Shania Twain with Forever and For Always.
3: Tiga tadi Kak, yang nomor tiga tadi Kak.
0: Oh Bryan Adams, boleh, silakan Bang Andi.
3: Salamnya pertama-tama buat Eka, yang manis-manis, salam sehat, salam bahagia.
0: Terima kasih Bang Andi.
3: Diberikan umur panjang, dipakai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Untuk Dika pacarku yang ada di Italia Bu, salam sehat selalu. Dika, semoga Dika baik-baik saja di sana.
0: Iya.
3: Kesehatan, panjang umur, mudah-mudahan keluarga besarnya.
0: Amin.
3: Selalu Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terus buat sahabatku Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Putri, Pak Putri, Pak Putri, salam sehat, salam baik, salam persahabatan di udara buat kita semua, kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, Kak. Selamat malam,
0: Bang Andi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Andi di Jambi ya. Oke, kemudian ada Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Eka.
0: Ya, selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya Kang, apa kabar?
4: kabarnya alhamdulillah baik, cuman ini ya, buku koding masih ada nih, aduh kersa gatal-gatal dan bersin-bersin.
0: Itu. Oke, okay, semoga cepat pulih deh ya. Oke, okay,
4: ya, silakan. Ya, dari tempat saya kan 300 km ke tempat itu, ke Gunung Krakatau lebih lah, 300 km juga. Itulah seperti itu, mungkin peringatan bagi kita semua, terjadi bencana kebakaran, kapal kecelakaan di Selat Jawa membakar korban ya, belum seorang jurnalis Indonesia belum ditemukan, baik kaya. Kasihan. Semoga selamat ya.
0: Amin. Silakan.
4: Nanti lagu apa coba udah tersedia?
0: Oke, okay, lagu yang tersedia malam hari ini ada lagu dari Brian McKnight with Back at One, kemudian Janet Jackson Again, ada Shania Twain Forever and Always.
4: Nomor satu aja yang dibicarakan, nomor satu aja ya.
0: Oke deh, silakan.
4: Ya, ini mancanegara semua ya. Salamnya buat Pak Nasrun yang barusan sudah masuknya. Mm-hmm. Buat Ibu Rosna.
0: Oke. Okay.
4: Ibu Anusu, buat Bu Farida, Bu Christine, buat Ibu Bunda Bunda Emma di Momere, Bang Marcel, ada Pak Freddy, Bang Luhun, sama Om Botak, sama Pak Nasrun, Pak Darwin, dan buat semuanya aja ya. Putra Tengah, tak lupa juga ya, Bong Nyongklip yang ada di Manado, semuanya aja. BK ya, seperti kan. Itu diantaranya ya, itu tembakau daunnya matang depan, di bawahnya ke Perapatan. Emang engkau baru aja ganteng, tapi matanya jelalatan. Terima kasih. Yuk.
0: Terima kasih kembali. Oke, itu tadi Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jangan lupa ditutup teleponnya ya. Oke, deh, baik mendengar, ada lagi yang pengen ikutan malam hari ini di Ruang Rindu. Masih ada waktu kita hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam. Setelah itu nanti masih ada satu segmen lagi ya kebersamaan kita hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Halo.
1: Ya, selamat malam, Bung Darwin.
0: Iya, selamat malam.
1: Silakan, Bung Darwin.
0: Ada lagu Sonia Twins ya?
1: Ya, masih ada tersisa lagunya.
0: Iya, lagunya Sonia Twins buat semua yang lagi pantau di malam hari ini. Dari A sampai Z saja. Oke, selamat malam.
1: Oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini ya di Ruang Rindu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request di 0811 495 9490.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita bersama di Ruang Rindu, mendatang kita ada satu segmen lagi ya di Fak-Fak malam ini, ya nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada satu lagu yang tadi belum sempat saya puterin, spesial tadi buat Bung Darwin ya, miliknya Shania Twain with Forever and For Always.

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau.

0: memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi sudah kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa?
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Mendengar ada kolaborasi dari Roni Parulian dan juga Leodra Andirianto lewat lagu yang berjudul Kau Selalu di Hati, sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini pendengar, dan membawa kita ke pukul 23:31 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tak penuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap PP Tunas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan tersebut yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan, sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, teguran tertulis, serta denda administratif. Bukan itu saja, platform juga bisa dijatuhkan sanksi pemutusan, mulai dari pemutusan akses fitur hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Khusus untuk penutupan, pemerintah berharap untuk tidak sampai melakukan penutupan, sehingga diharapkan platform melakukan perubahan secara terasa dan signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mutia juga mengatakan pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital. Untuk platform skala besar atau global, denda yang dirumuskan yaitu 6% dari pendapatan global. Sedangkan untuk penyelenggara sistem elektronik PSE private dalam negeri, formulasi disesuaikan dengan skala usaha. Ia mengatakan formulasi tersebut sudah melalui konsultasi publik sebelum ditetapkan, serta sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE, terutama ke 8 platform resiko tinggi. Itu tadi pendengar, satu informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Semua musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Pendengar, ini dia lagu terakhir kita untuk Fak-Fak malam ini, edisi Senin tanggal 14 September 2026. Saya Jelaika Wolat yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 FM kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa 15 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada pendengar. Salam jumpa bersama Pro 1 RRI Fakpa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Fak-Fak pagi ini, Selasa 15 September 2026. Kebersamaan kita selama 7 jam hingga nanti usai tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah pada bangun, selamat bangun pagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di Fak-Fak pagi ini, pendengar, awal kebersamaan kita akan kami hadirkan zona religi ataupun mutiara pagi, diawali dengan pengajian Al-Quran. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Allah

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Lagu-lagu nuansa kehidupan hiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Mutiara Pagi Katolik. Tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, baik itu melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Salam sehat dan semangat untuk semuanya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Itu Hebat, karya Nadia Natasha Ifada, mengusung tema pengembangan diri, motivasi, dan penguatan mental. Esensi dari buku ini adalah untuk memberikan dorongan kepada pembaca agar lebih percaya diri, menerima diri sendiri, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa. Melalui buku ini, Nadia Natasha berusaha menginspirasi pembacanya untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, serta menghargai setiap proses yang telah dilalui. Buku ini juga membahas tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kegagalan, tantangan hidup, serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Buku yang terbit pada tahun 2023 ini memiliki pesan utama, yaitu setiap orang memiliki kelebihan masing-masing yang dapat dikembangkan. Tidak masalah jika masih terdapat banyak kekurangan, karena yang terpenting adalah menjadi pribadi yang apa adanya, sebagai diri yang sesungguhnya tanpa terpengaruh orang lain, karena mampu menjadi diri yang apa adanya adalah hal yang paling berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

30 menit berlalu dari pukul 5 pagi ini, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Teruntuk Anda, saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, mendatang saya ajak Anda kita ikuti bersama Mutiara Pagi hari ini, Selasa 15 September 2026, bersama Kristina Indarti N. Pertiwi, SPD, dengan tema Maria Bunda yang Berduka Cita.

Salve, selamat bertemu kembali para pendengar RRI Fakfak, khususnya umat Katolik dan penggemar setia siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kita bisa kembali berjumpa dan bersama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Karena hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita, maka tema renungan pada hari ini adalah Maria, Bunda yang Berduka Cita. Dari studio saya sampaikan selamat mengikuti.

Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala kemuliaan bagimu dan segenap syukur kami panjatkan kehadiratmu atas kemurahan dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Syukur atas kesehatan dan rejeki yang Engkau sediakan bagi kami, dan kami pun memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini, yang telah melukai hati kudusmu dan hati sesama kami. Pada hari ini kami memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh-Mu tinggal di ruangan di mana saat ini kami mendengar firman-Mu, dan singkirkanlah segala penghalang sabda-Mu dari hati dan pikiran kami, juga dari luar diri kami. Kiranya dengan pertolongan dan rahmat-Mu, kami akan mampu menjadi pewarta sabda-Mu dan mampu meneladani kesetiaan Bunda Maria dalam mengikuti jalan salib kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus ke bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini sangat singkat, hanya terdiri dari 3 ayat. Sebenarnya pada hari ini ada 2 pilihan bacaan Injil. Yang lain berdasarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Sama singkatnya, hanya 3 ayat juga. Walaupun berbeda, bacaan tersebut mengarah pada satu pribadi mulia, yaitu Bunda Maria yang hari ini kita peringati sebagai peringatan wajib Santa Perawan yang berduka cita. Maria menjadi saksi puncak penderitaan Yesus yang ketaatannya memuncak pada salib. Duka Maria merupakan partisipasi dalam misteri ketaatan putranya. Maria juga menerima panggilan baru, yaitu menjadi bunda bagi murid yang dikasihi dan siapa saja yang datang kepadanya. Penderitaan Kristus dan penderitaan Maria menunjukkan bahwa ketaatan dan kasih sering membutuhkan air mata dan duka. Bunda Maria menjadi teladan ketaatan sabda sejati sejak dia bersedia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Dari situ penderitaannya sudah dimulai. Sebagai seorang yang mengandung sebelum menikah, pastilah menanggung beban berat, dicemooh, dikucilkan, dan sebagainya. Setelah Yesus lahir, diberikan tanda oleh Simeon bahwa dia akan menanggung penderitaan yang sangat berat hingga diibaratkan seperti ditikam pedang. Tetapi Bunda Maria tidak pernah lari dari kehendak Allah. Hanya satu kata yang Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Bunda Maria selalu hanya menyimpan hal-hal yang dialami di dalam hatinya. Penderitaannya semakin berat saat menyaksikan putra terkasihnya didera, diadili tanpa pembelaan, tanpa kesalahan,
dan puncaknya putra terkasihnya wafat di kayu salib. Pendengar terkasih yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Dapatkah kita tetap setia kepada Yesus di tengah tantangan, godaan iman yang semakin menghimpit kehidupan sehari-hari, tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, semakin berat lagi jika kita menuntut diri kita untuk sama dengan orang lain yang selalu up to date, fashionable, hedonisme, sesuai dengan perkembangan zaman, yang ada akan menimbulkan tingkat stres dan depresi. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak sekolah saat ini, sepertinya mereka lebih berat bebannya dibandingkan dengan generasi 70, 80, 90-an. Bahkan mereka pulang sekolah hingga hampir sore masih dengan tugas ini dan itu dan harus menggunakan teknologi. Mungkin juga anak-anak kita mengalami stres atau bahkan sampai depresi. Hari ini kita diingatkan untuk kembali kepada kesederhanaan dan ketaatan iman seperti Bunda Maria. Setia sepanjang hayat, takkan goyah, selalu berada di jalan kebenaran, jalan Tuhan. Kita semua tahu hadiah yang putranya berikan kepada bundanya terkasih. Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Sebagai orang percaya, kita pun mendapatkan garansi mendapatkan surga kekal abadi nanti. Tetapi tentu ada syaratnya, yaitu meneladan kesetiaan Bunda Maria. Semoga kita semua selalu dikuatkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tantangan hidup di dunia fana ini dengan memohon bantuan doa-doa dari Bunda Maria. Sebagai umat Katolik, kita patut berbangga dan bersyukur memiliki teladan iman semulia Bunda Maria yang juga perantara kita dalam doa. Pendengar yang terkasih, yang diberkati Tuhan, mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjadi umat yang setia dalam iman, harapan, dan kasih akan Putra-Mu Yesus dalam diri sesama kami. Kuatkan kami dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, tekanan ekonomi, kebutuhan hidup, pendidikan anak-anak kami, kesehatan, dan tantangan duniawi yang sering membuat kami takut dan terjatuh dalam cobaan. Bantulah kami untuk bangkit saat kami jatuh, dan buatlah kami peka akan penderitaan sesama agar kami saling menopang dan menguatkan. Kami mohon jamahlah saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis. Berilah penghiburan kepada mereka dan pulihkanlah kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk RRI Fak-Fak yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-81. Kiranya RRI Fak-Fak khususnya dapat menjadi sarana bagi penyebaran warta sukacita dan senantiasa tetap mengudara dan menjadi sarana komunikasi yang positif bagi persatuan negara Republik Indonesia. Semua ini ya Bapa, kami panjatkan kepada-Mu demi kemuliaan dan keluhuran-Mu dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria dengan berdoa 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang mendengarkan siaran mimbar agama Katolik melalui RRI Fak-Fak ini
para pemimpin bangsa kita, seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kita dan keluarga kita, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Para pendengar yang terkasih, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita dalam menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Dari studio saya, Kristina Indati Nur Pertiwi, mohon diri. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, telah kita ikuti Mutiara Pagi Katolik. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan melalui gelombang 94,9 FM. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol terus mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama di daerah. Festival Budaya Teluk Berau 2026 sukses digelar di Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas pada 12 September 2026. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 15 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol terus mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama di daerah. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menggelar sosialisasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Fakfak tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor distrik Pariwari Senin 14 September 2026. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama serta menjaga keharmonisan masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman organisasi keagamaan mengenai pentingnya menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Andi M. Ilham yang mewakili Kepala Distrik Pariwari menyampaikan apresiasi kepada Kesbangpol Kabupaten Fakfak yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki manfaat penting bagi organisasi keagamaan yang berada di Distrik Pariwari.
2: Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Fakfak atas kegiatan ini yang nantinya mungkin menjadi bekal bagi kami di Distrik Pariwari dan bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Ia menilai penguatan kerukunan umat beragama perlu terus dilakukan melalui komunikasi dan pemahaman bersama antar organisasi keagamaan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan para peserta dapat menerapkan nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di wilayah distrik Pariwari maupun distrik lainnya di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, keterlibatan organisasi keagamaan sangat penting dalam membantu pemerintah menjaga suasana aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan sosialisasi fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam menjaga persatuan masyarakat Kabupaten Fakfak. Kerukunan antar umat beragama diharapkan terus menjadi kekuatan bersama dalam mendukung pembangunan daerah. Anwar melaporkan.
0: Festival Budaya Teluk Berau 2026 sukses digelar di Kampung Membuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak 12 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelestarian pasar barter sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat. Wakil Bupati Fakfak Donatus Nibit Kendik mengatakan, pasar barter di Kampung Membuni-Buni merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan. Menurutnya, sejumlah kampung lain sebelumnya juga memiliki tradisi serupa, namun saat ini sudah tidak lagi dilaksanakan. Ia menegaskan keberadaan pasar barter tersebut harus tetap dipertahankan dan dilestarikan karena merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat. Ia meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak memberikan perhatian terhadap keberlangsungan tradisi tersebut. Menurutnya, pelestarian pasar barter tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Perhatian tersebut dinilai penting agar tradisi yang masih bertahan di Membuni-Buni dapat terus dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia juga berharap Festival Budaya Teluk Berau tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kegiatan serupa berpeluang dikembangkan di wilayah lain seperti Kabupaten Sorong Selatan maupun Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat penerima bantuan sosial di Distrik Pariwari diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Kembali laporan Anwar.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutmasrur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencaker ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
3: Sebagai pencaker di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudari kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan dua bagian itu. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
1: Menurutnya, pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
3: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
1: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pedagang di Pasar Dulan Pokpok, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berharap pemerintah kembali memperjelas fungsi portal retribusi yang kini kondisinya memprihatinkan. Pantauan RRI di lokasi, Senin 14 September 2026, menunjukkan kaca pada portal telah pecah, dinding dipenuhi coretan, sementara bagian bawah bangunan terdapat sampah plastik bekas bungkus makanan dan camilan. Salah satu pedagang, Nuri, mengatakan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan para pedagang tidak mengetahui siapa yang menyebabkan kaca pecah maupun coretan pada bagian dinding portal. Menurutnya, portal tersebut sebelumnya dipasang sebagai sarana penarikan retribusi bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan pasar, namun sudah lama tidak difungsikan. Ia menambahkan kondisi portal semakin tidak terawat setelah lama tidak digunakan. Pedagang menilai keberadaan portal perlu mendapat perhatian agar tidak semakin rusak sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai fungsi fasilitas tersebut. Jika nantinya kembali digunakan untuk penarikan retribusi, pemerintah diharapkan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan memberikan sosialisasi terkait mekanisme penggunaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus memastikan fasilitas pasar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal pembangunannya. Sejumlah siswa-siswi MAN Fakfak berhasil meraih peringkat terbaik pada bidang yang diikuti dan dipastikan mewakili Kabupaten Fakfak pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Laporan Januardi.
4: Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak Papua Barat dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kabupaten Fakfak tahun 2026. Sejumlah siswa berhasil meraih peringkat terbaik pada bidang yang diikuti dan dipastikan mewakili Kabupaten Fakfak pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Salah satu siswa yang berhasil meraih peringkat pertama adalah Kartika Felicia Samputri, siswi kelas 10F MAN Fakfak. Ia keluar sebagai ranking 1 di bidang kimia dan mengaku tidak menyangka dapat meraih hasil tersebut mengingat dirinya baru duduk di kelas 10 dan persiapan mengikuti OMI dilakukan dalam waktu relatif singkat.
5: Tanggapan tanggapannya? Jujur kaget ya, baru masuk terus udah diikutkan kimia, terus belajarnya juga pas tes itu kan belajar dari soal-soal yang ada di tes itu juga, tapi belajarnya nggak mendalami, cuma memahami bentuk-bentuk soalnya saja. Terus pas di hari pelaksanaannya juga, jujur dari 25 soal itu nggak ada yang betul-betul masuk di saya. Dan saya cuma pas milih jawabannya bismillah begitu saja. Terus pas dinyatakan lolos, terus ranking 1 yang terbaik, terus saya kaget, kok bisa? Karena dikasih tahu ikut OMI-nya cukup mendadak gitu ya. Persiapannya mungkin nggak sampai 1 bulan, mungkin cuma beberapa minggu saja. Untuk tanggapan orang tua ya lanjutlah belajar gitu, bismillah bisa sampai ke nasional gitu. Terus untuk yang paling nggak nyangka sebenarnya kakak saya, dia sampai, hah kamu lolos gitu.
4: Sementara itu, Muhammad Evan Arya Satro Astanto, siswa kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, meraih ranking 3 bidang geografi. Ia mengaku tidak menyangka dapat lolos karena geografi merupakan bidang yang baru pertama kali diikutinya.
6: Ya, jujur juga gak nyangka sih, apalagi ini juga pertama kali lah ikut di kayak bidang geografi ini kan, karena sebelumnya saya biasanya ikutnya kayak kimia gitu. Dan ini juga kesempatan terakhir kan, jadi kayak ya setidaknya dapat pengalaman lah kalau gak lolos. Tapi ternyata kemarin tuh tiba alhamdulillahnya lolos sih, dengan persiapan yang sebenarnya kurang sih dari saya, karena saya agak jarang belajar. Persiapannya kurang lebih 2 minggu, dan belajarnya itu biasanya malam kalau nggak ada tugas. Jadi orang tua ikut senang dan ini kayak bertanggung kayak alhamdulillah teruslah belajar sampai lolos ke nasional.
4: Prestasi lainnya diraih Kartika Putri Wiles, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak yang berhasil menjadi ranking 1 bidang geografi. Ia mengatakan keterbatasan waktu menjadi salah satu tantangan dalam mempersiapkan diri karena harus membagi waktu dengan tugas sekolah dan persiapan tes kemampuan akademik atau TKA.
7: Jujur pertama saya tidak berharap banyak, soalnya dalam segi persiapan kita juga waktunya cukup terbatas, dan saya juga di kelas 12 ini selain karena tugas yang banyak, terus juga kita dikejar dengan TKA, jadi ya saya belajar kalau memang ada sempat waktu. Cuman kemarin pas lolos dari bidang provinsi terus dapat juara 1, jujur hatra espek. Persiapannya kurang lebih tidak sampai 1 bulan, mungkin sekitar 2 mingguan saja. Kemarin pada tanggapan orang tua saya, ketika saya memberitahu itu, orang tua saya ya cukup senang dan serta juga mendoakan pada nanti bidang provinsi ini untuk menjadi lebih baik lagi dan ya semoga bisa masuk ke nasional.
4: Di bidang biologi, Fitri Oktaverina Putri, siswi kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih ranking 2. Fitri mengaku terkejut sekaligus senang setelah mengetahui dirinya lolos dan menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing yang telah membantu persiapannya menghadapi OMI.
8: Jujur awalnya kaget waktu lihat kalau saya lolos di bidang biologi, karena saya tidak berharap lebih, tapi senang juga karena bisa lolos dan bisa mendapatkan ranking 2. Terus saya juga berterima kasih kepada pembimbing yang sudah membimbing saya, sehingga saya bisa lanjut ke tingkat provinsi. Kalau dari guru, ya Pak Guru semangatin saya juga kayak harus lebih giat lagi buat belajar untuk persiapan OMI buat provinsi. Persiapan kemarin itu kurang lebih 2 minggu.
4: Sementara itu, Imam Muhtar Pasaribu, siswa kelas 12 Saintek 1 Manfakfak, meraih ranking 2 bidang fisika. Ia mengaku pencapaian tersebut terasa istimewa setelah beberapa kali mengalami kegagalan pada bidang yang sama.
9: Jujur, akhirnya setelah beberapa kali kalah dalam bidang fisika ini, akhirnya saya dapat juara gitu. Akhirnya lolos ke tingkat provinsi. Jadi rasa senang gitu. Persiapannya itu karena diberitahu 2 minggu sebelum OMI, jadi persiapannya kurang lebih 2 mingguan lah. Dan siapa yang betul-betulnya itu minimal jam gitu, belum lomba. Tanggapan dari orang tua sih, ya lebih ke arah wali sih. Tanggapan wali, ya bahagia juga. Kayak mengaspirasi karena sudah juara gitu. Akhirnya lolos dengan provinsi.
4: Selain itu, Nabila Murukarima, siswi kelas 11 Saintek 1 Manfakfak, berhasil meraih ranking 3 bidang fisika. Nabila mengatakan persiapan juga hanya sekitar 2 minggu dengan mendapat bimbingan dan latihan soal dari guru.
10: Kaget juga karena persiapannya juga memang tidak terlalu matang untuk OMI ini juga. Lomba pertama OMI juga di SMA ini, jadi pas lolos juara 3 kaget juga. persiapan kurang lebih 2 minggu dan guru bimbingan saya juga memberikan latihan soal, latihan soal untuk kita jawab.
4: Para siswa peraih juara tersebut kini bersiap menghadapi persaingan pada OMI tingkat Provinsi Papua Barat. Meski sebagian besar mengaku tidak memasang target tinggi karena waktu persiapannya terbatas, namun para siswa-siswi tersebut tetap berharap dapat memberikan hasil terbaik dan melangkah hingga tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Keberhasilan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Iman Fakfak melaju ke tingkat provinsi pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI bidang sains tahun 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi pihak Madrasah Aliyah Negeri Fakfak. Kembali laporan Januardi.
4: Saudara, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak berhasil mengutus 6 siswa-siswi terbaik untuk mewakili Kabupaten Fakfak dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang berlangsung di Manokwari. 6 siswa tersebut merupakan peserta yang berhasil lolos pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Fakfak. Mereka selanjutnya akan bersaing dengan siswa madrasah atau sekolah lainnya dari berbagai daerah di Papua Barat untuk meraih prestasi pada tingkat provinsi. Guru pembimbing OMI Iman Fakfak, mata pelajaran kimia Suparno mengatakan, salah satu siswa yang lolos adalah Kartika Felicia Samputri dari kelas 10F. Menurutnya, Felicia memiliki kemampuan akademik yang sangat baik meski masih tergolong baru mempelajari mata pelajaran kimia. Ia menjelaskan pada seleksi tingkat kabupaten terdapat 3 siswa yang mengikuti bidang kimia, yakni Alfarisi dari kelas 10B, Wildan dari kelas 10A, dan Felicia Samputri dari kelas 10F.
11: Untuk siswa yang lolos kimia tingkat provinsi ini, Ananda Kartika Felicia Samputri baru kelas 10, tapi dia mempunyai kemampuan yang sangat gemilang. Dia waktu dijelaskan dia cepat mengerti dan menjadi mentor kimia juga di dalam kelas, sehingga saya percayakan mewakili salah satu ya peserta OMI tingkat kabupaten yang mana ada 3, di situ ada Alfarisi kelas 10B dan Wildan kelas 10A dan Felicia Samputri ini kelas 10F. Ya alhamdulillah Ananda Kartika Felicia Samputri ini mampu mengerjakan soal ya. Walaupun dia belum mendapat materi yang banyak, tetapi dia berusaha sendiri dengan mencari materi-materi yang ada di YouTube. Ya untuk pembimbingan ini karena dia baru kelas 10 ya, dia baru belajar kimia sekitar bulan Juli, Agustus, dan September. Ya kemarin perlombanya diadakan pada bulan September sehingga otomatis dia baru belajar 1,5 bulan. Saya sangat mengapresiasi sekali karena dia baru kelas 10 sudah bisa lolos.
4: Sementara itu guru pembimbing OMI mata pelajaran biologi Abdul Rahim Kasim mengapresiasi keberhasilan Verina yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan guru, sekolah, orang tua, dan lingkungan pertemanan siswa.
12: Tanggapan saya untuk kegiatan OMI ini, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ananda Perin yang telah berhasil lolos tingkat kabupaten dan insya Allah akan melaju ke tingkat provinsi. Hal ini juga tidak terlepas daripada bimbingan daripada semua guru-guru yang ada di madrasah, karena tidak mungkin keberhasilan suatu lomba itu cuma dari satu pihak. Intinya Ananda Perin sudah berusaha dengan baik, didukung oleh orang tua, sekolah, dan mungkin juga dari teman-temannya. Masa bimbingan itu ada 2 minggu. Sebenarnya kita ini agak kejar-kejaran karena kan pelaksanaan OMI ini sebelumnya dadakan. Jadi selain kita bimbingan memberikan soal latihan, alhamdulillah Ananda Perin juga berusaha maksudnya mencari materi-materi di internet.
4: Hal senada disampaikan guru pembimbing OMI mata pelajaran geografi Johan Rahakbau. Ia mengaku bangga dan bersyukur atas keberhasilan Karina Putri dan Evan yang berhasil lolos ke tingkat provinsi. Johan menyebut Karina sebelumnya sudah pernah mengikuti OMI sehingga memiliki pengalaman, sedangkan Evan baru pertama kali mengikuti ajang tersebut dan mendapat pembimbingan selama 2 minggu.
12: Tanggapan saya untuk Ananda Karina dan Evan berhasilnya mereka lolos ke tingkat provinsi, sangat bangga dan sangat bersyukur sekali kepada anak didik saya yang telah berhasil ke tingkat provinsi. Untuk Ananda Karina Putri memang sudah dari dulu memang sudah pernah mengikuti OMI, jadi memang dia sudah belajar sendiri-sendiri, cuma saya cuma membimbing untuk kedepannya saja. Sedangkan Evan baru pertama kali, jadi saya bimbing selama 2 minggu.
13: Untuk Ananda Karina dan Ananda Irfan, Pak Guru harap tidak serta-merta puas dengan tingkat kabupaten saja, tapi mereka harus berhasil sampai tingkat provinsi dan seterusnya dengan nasional.
4: Para guru pembimbing manfaat-fak pun berharap keenam siswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengharumkan nama madrasah dan kabupaten fak-fak di tingkat Provinsi Papua Barat hingga ke tingkat nasional. Januardi melaporkan.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Edi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Ipa, kok dari mana?
1: Oh, beta baru dari pasar. Kok sendiri dari?
0: Wah, saya baru dari kantor Bapenda, Opi bayar pajak bumi dan bangunan.
1: Eh, jatuh tempo kan masih lama tuh.
0: Aduh, Ipar, saya hanya bilang jangan tunggu sampai hari terakhir baru pi sibuk. Lebih cepat bayar, hati tenang toh. Jangan sampai kena denda baru menyasar.
1: Kalau terlambat kena denda kan?
0: Iyo toh, dan biar kau tahu Ipar, pajak yang ketong bayar itu kembali lagi untuk ketong semua.
1: Maksudnya?
0: Ya, dari pajak itu, pemerintah bisa bangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
1: Oh, jadi manfaatnya memang untuk ketong masyarakat juga.
0: Betul itu, Ipar. Jadi mari ketong pi bayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
1: Sip, Ipar.
0: Mantap. Dan ingat, Ipar, tanggal jatuh tempo itu 30 September 2026. Dan pembayaran dapat dilakukan di loket Bank Papua pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak. Dan satu lagi, bagi masyarakat yang belum dapat SPPT PBB, bisa pi cek di kepala kampung atau datang langsung ke kantor Bapenda pada loket pelayanan.
1: Siap, Ipar. Rakyat sejahtera, rakyat taat pajak.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Pendapatan Daerah.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat Selasa 15 September 2026 berisikan satu berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga Dr. Andes Donatus Nibit Kendik, MT, di Kampung Guerpe, Distrik Fak-Fak. Berita duka disampaikan kepada yang terhormat Bapak Samaun Dahlan Esos, MAP, Bupati Fak-Fak di Jakarta, Bapak Dr. Dr. Andes Muhammad Uswanas, MSI di Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ali Mohtar Ngabalin, MSI di Jakarta, Bapak Dr. Andus Ali Baham Temengmere MTP di Manokwari, anak Hendrikus Nimbit Kendik di Teluk Wondama, anak Albert Nimbit Kendik di Yogyakarta, anak Sil Heremba di Timika, Bapak Salmon Tanggareri di Kampung Waremu Distrik Bamdandara, Bapak Clifford Dandarmana di Manokwari, keluarga besar Pohonma Wodourenggara di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Uswanas Namudat Patiran di Distrik Fak-Fak dan Pariwari, keluarga besar Tanggahma Kabes di Kampung Merapi Distrik Fak-Fak Tengah, keluarga besar Weripi Rengen Humba-Humba Ginuni di Distrik Pariwari, keluarga besar Tanggareri di Kampung Sanggram Distrik Fak-Fak Timur, keluarga besar Temongmere di Kampung Kotam Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Tanggareri di Kampung Waremu Distrik Bamdandara, keluarga besar Kabes Taswa Heremba Iha di Kampung Kaburbur Distrik Kayauni, keluarga besar Iba Temongmere Hindom di Kampung Mananmur Distrik Kayauni, keluarga besar Heremba di Kampung Kramamongga Distrik Kramamongga, keluarga besar Kramandondo Tanggahma Gredenggo di Mamur Distrik Kramamongga, keluarga besar Hegemur, Muhri di Kampung Wambar, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, keluarga besar Hindom, Kabes, Iha, Tuturop di Kampung Us, Adora, Tetar, Distrik Teluk Patipi, keluarga besar Bahba, Temongmere, Tik-Tik Weria di Kampung Bahba, Distrik Kramamongga, keluarga besar Gewap, Hindom, Taswa, Komber, Temongmere, Patiran, Uwau, Tumbum Kandak, Dandarmana, Nortonggo, di Distrik Fak-Fak Tengah. Isi berita duka, telah dipanggil pulang TT Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fak-Fak dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 15 September 2026 di Kampung Guerpe, Distrik Fak-Fak. Sekali lagi isi berita duka, telah dipanggil pulang TT atau Bapak Agustinus Nimbit Kendik pada hari Minggu 13 September 2026 jam 11 malam di RSUD Fak-Fak dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 15 September 2026 di Kampung Guerpe, Distrik Fak-Fak. Demikian berita duka ini kami sampaikan untuk diketahui kepada pendengar yang mendengarkan berita duka ini dan mengenali atau tinggal berdekatan dengan nama-nama keluarga yang telah kami sebutkan. Kami mohon beri baik Anda untuk menyampaikan isi berita duka ini kepada keluarga-keluarga yang berduka. Atas perhatian serta budi baik saudara, kami ucapkan terima kasih dan sekian ruang layanan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Salam semangat untuk semua yang akan mulai dengan segala rutinitas sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu. Dan jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id. Pilihan lagu dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, saat kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, pesawat Wings Air dilaporkan berulang kali gagal mendarat di Bandar Udara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Senin 14 September 2026. Kondisi cuaca yang disertai angin cukup kuat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendaratan. Keputusan tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan penerbangan. Pesawat dilaporkan telah melakukan beberapa kali percobaan pendaratan sebelum akhirnya penerbangan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi ini membuat sejumlah calon penumpang yang telah tiba di Bandara Siboru merasa kecewa. Mereka sebelumnya telah menempuh perjalanan dari pusat kota Fakfak menuju bandara dan menjalani proses check-in. Salah seorang penumpang yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan penerbangan akhirnya dibatalkan setelah pesawat dilaporkan gagal mendarat akibat kondisi angin. Menurutnya, gangguan penerbangan tersebut membuat penumpang kembali harus menempuh perjalanan dari Bandara Siboru menuju pusat kota Fakfak. Jarak bandara yang cukup jauh menjadi persoalan tersendiri bagi calon penumpang. Sementara itu, pendengar, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak, Robert Alexander, mengatakan kecepatan angin lapisan permukaan tercatat 9 hingga 16 knot, sedangkan angin pada lapisan 3.000 kaki mencapai 21 hingga 29 knot. Kecepatan angin lapisan 3.000 FT tercatat 21 sampai 29 knot, tergolong cukup kuat untuk wilayah Kabupaten Fakfak yang berpotensi menimbulkan crosswind yang dapat melebihi batas operasi atau limitasi tipe pesawat tertentu. BMKG juga menginformasikan adanya pusat sirkulasi yang teramati di Samudra Pasifik Utara. Meskipun berada di luar radius pengaruh langsung terhadap Fakfak, sistem tersebut dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap penguatan angin timuran yang masuk ke wilayah Papua. Bandara Siboru yang berada di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, merupakan bandara baru pengganti Bandara Torea. Bandara ini diresmikan pada 23 November 2023 dan mulai beroperasi penuh pada 25 Januari 2024 dengan landasan pacu sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter yang dirancang untuk mendukung operasional pesawat ATR 72-600. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman resmi RRI.

0: tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, set pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

11 September 1945, Radio Republik Indonesia menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa ke masa, lintas generasi, RRI menemani Indonesia dalam setiap perjalanan. Dari kabar perjuangan dan kemerdekaan hingga informasi yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini zaman berubah, teknologi berkembang, cara kita mendengarkan dan berbagi informasi pun semakin beragam. Namun semangat RRI tetap sama, hadir untuk masyarakat, menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa, merekatkan persatuan Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI akan terus hadir mengawal perjalanan negeri. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus menjadi suara Indonesia untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak Senin kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan Cyril Ramaphosa menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nanti sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalist, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob. Pada Senin, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
4: Oh, jalapan udah masang tadi itu ya, jalapan yang 9 ya. Bencana dry laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
5: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8?
4: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
5: Tak semua, tidak kurang kena.
4: Dapur tidak boleh kena.
5: Semua rumah damu ya.
4: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
6: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
4: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
7: Ini sebenarnya India laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
4: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsi, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
9: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya dari pemerintah pusat ini luar biasa.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
10: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71.000 bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
8: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
11: Tolak sekali pakai. Ayo guna ulang.
12: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
13: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali, dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik. Dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
12: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
14: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
12: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
15: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
0: Sementara itu, kabut asap akibat karutlah di kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
16: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
0: Indeks kualitas udara atau air quality index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
18: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening tracing TBC saja tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
17: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
19: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan akan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
17: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arogo Suma melaporkan.
0: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
20: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
21: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya masnya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, kita bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal dan bisa, yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
20: Sementara itu, warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
22: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu dong ada BMKG-nya, cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay kayak pesawat gitu loh.
20: Menurutnya, informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kembali musik informasi hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Sekaligus memberikan semangat ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala rutinitas sesuai profesi masing-masing. Pendengar, untuk pagi hari ini cuaca nampak bersahabat ya, terutama untuk Anda yang berdomisili di daerah Fak-Fak. Namun kita juga perlu mengetahui cuaca untuk siang, sore, bahkan malam nanti. Nah, ini updatean informasi dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fak-Fak, memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada Selasa hari ini, 15 September 2026, hingga Rabu esok, 16 September 2026, umumnya cerah berawan hingga berawan. Perakiraan tersebut berlaku mulai Selasa hari ini pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur hingga esok Rabu pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sejumlah wilayah seperti Argoni, Bomberai, Kayauni, Kokas, Kramongmongga, Bam Dandara, Teluk Patipi, dan Tomage diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Sementara wilayah Fak-Fak, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, Fak-Fak Timur Tengah, Karas, dan Watutin diperkirakan berawan pada pagi hingga siang hari, kemudian cerah berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Tomage yang mencapai 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah sekitar 18 derajat Celcius berpotensi terjadi di Fak-Fak Tengah, Fak-Fak Timur, dan Fak-Fak Timur Tengah. Untuk wilayah perairan, BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi gelombang di perairan utara dan selatan Fak-Fak. Tinggi gelombang di perairan utara diperkirakan mencapai 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kecepatan angin di perairan utara Fak-Fak diperkirakan 9 hingga 15 knot dengan hembusan maksimum atau hingga 28 knot. Sementara di perairan selatan, angin bertiup 7 hingga 13 knot mencapai 27 knot. BMKG memberikan peringatan dini terhadap potensi kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang hingga 2,5 meter di perairan utara dan selatan Fak-Fak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut. Nah, pendengar, berdasarkan sasaran keselamatan pelayaran, kondisi tersebut dapat berisiko bagi perahu nelayan apabila angin mencapai 15 knot dan gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, serta kapal feri pada angin 21 knot dan gelombang 2,5 meter. Sementara itu, pasang diperkirakan terjadi pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 2,2 meter dan surut pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur sekitar 0,4 meter. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Warga yang beraktivitas di luar rumah maupun wilayah perairan diminta terus memantau perkembangan cuaca melalui RRI Pro 1 Fakfak dan media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak.

0: di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

Pendengar, Muhammad Lakotani resmi menyerahkan berkas pencalonan sebagai bakal calon Ketua Umum KONI Papua Barat kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP pada Senin 14 September 2026. Lakotani tercatat sebagai pendaftar kedua yang menyerahkan dokumen pencalonan pada hari tersebut di kantor KONI Papua Barat, Sekretariat Tim TPP. Penyerahan berkas dilakukan di Sekretariat KONI Papua Barat dan diterima Ketua TPP Melianus Wamafma bersama seluruh anggota. Dokumen yang diserahkan selanjutnya menjadi bahan pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan TPP. Lakotani mengatakan seluruh dokumen dan persyaratan pencalonan telah diserahkan secara resmi. Ia menyebut seluruh berkas tersebut telah diterima oleh Ketua TPP dan anggota. Menurutnya, setelah memenuhi tahapan administrasi pendaftaran, proses berikutnya menjadi kewenangan TPP. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan dan verifikasi kepada tim sesuai mekanisme yang berlaku. Lakotani mengatakan pencalonannya membawa tekad untuk mengembalikan kejayaan prestasi olahraga di Papua Barat. Ia pun berharap semangat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari laman resmi rri.co.id. We'll be right back.

0: yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, untuk update dan informasi berikutnya, ini tentang Wakil Bupati Kaimana Ishak Warensi mengimbau masyarakat yang berada di 84 kampung agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan Ishak Warensi saat ditemui di kantor Bupati Kaimana pada Senin kemarin, 14 September 2026. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu api menyebar dan berdampak kepada masyarakat luas. Ia juga mengatakan kondisi kemarau membuat kawasan hutan dan lahan lebih mudah terbakar. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang menggunakan api, terutama di sekitar kawasan permukiman maupun areal vegetasi. Menurutnya, kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Kabupaten Kaimana, tetapi juga telah ditemukan di sejumlah wilayah lain di Papua. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena kebakaran dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Ia meminta masyarakat menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran dan merugikan banyak pihak. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat di seluruh kampung untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. Informasi lengkap dan informasi lainnya pendengar bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Nuberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuber, sejarawan dan penulis Indo-Belanda, dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuber.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan menyemangati Anda ya di suasana pagi ini. Tetap semangat pokoknya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Mendengarlah kebersamaan kita di hari ini ya, hari ke-15 di bulan September tahun 2026, kita peringati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya demokrasi, kebebasan, kesetaraan, serta partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kehidupan bersama. Peringatan Hari Demokrasi Internasional juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi masyarakat demokratis sekaligus merefleksikan perjalanan demokrasi di berbagai negara. Momentum tersebut juga mendorong upaya untuk memajukan dan melindungi institusi demokrasi. Untuk diketahui pendengar, Hari Demokrasi Internasional ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui Resolusi 62/7 pada 8 November 2007. PBB menetapkan 15 September sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya demokrasi serta mendorong negara-negara anggota memperkuat dan mengonsolidasikan sistem demokrasi. Dalam upaya mendukung masyarakat demokratis, PBB menjalankan berbagai peran, termasuk membantu pemantauan pemilihan umum, memperkuat institusi demokrasi dan akuntabilitas, serta mendukung negara-negara yang sedang memulihkan diri dari konflik dalam membangun institusi kenegaraan dan konstitusi.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyikan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.

Pergi Menjauh, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Marion Jola yang merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu populer asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Marion dikenal luas setelah berhasil menembus babak 6 besar pada salah satu ajang pencarian bakat penyanyi di tanah air era 2017 hingga 2018. Masih ada beberapa pilihan lagu hiburan lainnya ya, kami hadirkan tempat di ruang dengar Anda. Namun kami selingi dengan satu informasi dari daerah Fakfak ini tentang kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan SP5 Kampung Wonerjo Jalur 2 Distrik Pumbrai Kabupaten Fakfak Papua Barat Senin 14 September 2026 sore. Kobaran api bahkan merembet hingga ke kawasan permukiman warga. Satu unit rumah dilaporkan ikut terbakar akibat kobaran api yang terus menjalar. Hingga Senin sore, api masih terlihat membakar bagian bangunan rumah tersebut. Kondisi di lokasi menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan sekitar. Lahan di sepanjang sisi jalan juga tampak telah terbakar dan menghitam akibat dilalap api. Warga setempat, Ernest, mengatakan petugas bersama masyarakat masih berupaya melakukan pemadaman. Dan menurutnya, kondisi lahan yang dipenuhi rumput kering menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat menjalar. Tiupan angin yang cukup kencang juga menyulitkan proses pemadaman. Ia mengatakan petugas bersama masyarakat terus berupaya melokalisasi dan memadamkan api untuk mencegah kobaran meluas ke permukiman warga maupun kawasan lainnya. Ia menyebut kondisi panas dan kering membuat sejumlah wilayah di distrik Bumbrai memiliki risiko kebakaran cukup tinggi. Meski demikian, penyebab awal kebakaran belum dapat dipastikan dan masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Olahraga sepak bola dikenal sebagai olahraga paling populer di dunia. Dilansir dari National Geographic, sepak bola dicintai oleh lebih dari 265 juta orang sedunia karena mudah dimainkan dan dinikmati sebagai pertunjukan olahraga. Dalam satu tim sepak bola terdiri dari 11 orang pemain yang masuk ke dalam lapangan dengan nomor punggung yang berbeda-beda. Namun, tahukah Anda kapan para pemain bola mulai menggunakan nomor punggung di jersey-nya? Dilansir dari bolasport.com, klub yang pertama kali memperkenalkan nomor punggung saat bertanding adalah Arsenal. Pada 25 Agustus 1928, Arsenal bertanding melawan Sheffield Wednesday dengan menggunakan jersey dengan nomor punggung. Kala itu, tim Arsenal dilatih oleh Herbert Chapman yang mengatur nomor punggung pemain secara berurutan dari angka 1 sampai 11. Nomor punggung 1 dipakai oleh penjaga gawang atau kiper dan selanjutnya diurutkan sampai dengan nomor 11 yang digunakan oleh penyerang. Alasan Herbert hanya menggunakan 11 nomor, yaitu supaya ia lebih mudah mengetahui posisi pemain. Namun, saat ini para pemain bola tidak harus menggunakan nomor punggung sesuai dengan posisi dan perannya di lapangan. Meski kini penggunaan nomor punggung semakin beragam, nomor awal atau nomor klasik yakni 1 sampai 11 masih identik dengan posisi-posisi tertentu dalam sepak bola.

Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Pilihan lagu-lagu hiburan ya, si ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Dan kami harap Anda tetap dengarkan terus ya Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai segmen masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Nantinya pada pukul 9 kita ikuti kembali Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Resensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan